niki. Nggih. Lho, kadang-kadang mboten enten ngeten niku mboten diniati. Ingkang dipun niati napa kadang-kadang niku ngerasa ilmu ki iku wong kono gak duwe. Aku sing duwe. Engko tak tokno. Mek wis tak tokno wong liya dadi ngakoni karo ilmuku. Malah kadang-kadang niku enten. Nggih, tiyang niku napa? Mundut pembicara minangka pemungkas. Tak enten ta? Nggih ta? Pun disiap-siap no ilmune. Nggih, mboten kenyono-nyono ilmu niku napa? Dipun dawuhaken dening tiyang lintu. Ngrasa gelo atine. Lho tibane wis diomong ngeno. Lah kentekan bahan aku mek ngene carane. Enten sing ngeten niku enten dadekno gelo niku. Nggih. Niki jenenge napa? Wong duwe ilmu-ilmu konsep. Nggih ta hitam di atas putih, mek wis entek konsepe grabakan. Nggih, niki enten napa mboten wong ngeten niku? Niki cocok dawuhipun Ba'du Sufiyah. Dawuh napa Ba'du Sufiyah? Al-alim tahta ma yagul wal-arif fawga ma yagul. Mek uang iku ilmu ni ilmu konsep. Gita ilmu ni niku napa? Sak ngisore sing diomong no. Jangan-jangan cuma pinter ngomong tapi awake dhewe gak iso berangkat. Atau ilmu ni niku sak jani ku sak ngisore niku. Nggih. Tapi wal arif fauga ma yaqul, mek uang niku makrifat teng Gusti Allah. Napa? Ilmune niku napa? Sak ngisore apa sing diomong? Sing diomong no, mboten kakean ngomong, mboten kakean macem-macem, mboten kakean niku-niku. Malah sing kathah niku napa? Akeh sing disimpen ana jerone atine tinimbang napa sing dibu sing dibuka. Mergo napa? Duwe kesadaran. Kira-kira manfaat enggak ilmu iki dibuka? Kira-kira ketrimo enggak ilmu iki dibuka? Kira-kira ndadekno kebuka pitutuh ati apa enggak? Lah, mboten entek ilmune wong arif niku napa? Mergo ilmune liwat liwat rasa. Wong seneng niku mboten enteke. Nggih, wong ketemu wong sing dicintai, ketemu sak jam, crito niku iso sedina kok. Nggih napa mboten? Saman takokno oleh ndi kon ilmu kaya ngono ku oleh ndi? Ngaji teko ndi kon niku? Nerangno tentang cinta sing kaya ngono wong ketemu sak jam kok rong dina gak entek-entek, gak trimo gak entek-entek, kok gak ngantuk-ngantuk, kon gak pegel-pegel. Iki ana apa iki lho niki sing perlu ditakokno. Pun nggih. Wong alim ulama sing duwe napa sifat sing kaya ngeten niku napa dipun dawuhaken fadzaka fiddarkil awal minan nar. Besok bakal dilebokno neraka sing tingkatan awal. Jan apa kira-kira? Hen? Ojo medit-medit karo ilmu niku nggih ta. Nggih pun monggo padha senenge ngeten nggih ta. Lajeng ingkang nomor kalih. Nggih. Enten ulama niku napa? Yakunu fi ilmihi kasultan in rudda alaih ghadiba. Enten wong alim wong kiai niku napa? Ing dalam awake aweh ilmu, ing dalam awake aweh suatu keputusan niku napa ngelunggukno awake niku napa minangka kaya pemimpin kaya raja. Nggih ta? Pun mboten mikir napa-napa, sing penting iki, sing bener. Kon trimo gak trimo iki. Mboten yai, niki enten dawuh ngeten-ngeten yai, iku gak patek sah. Iku sing paling kuat. Niki kathah napa mboten? Nggih?

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Manisan pada hari Sabtu malam Ahad, 10 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Agung Al Jami Kauman Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026. Pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
3: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
2: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
3: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
2: Tapi aman pora kuwi Kang.
3: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
4: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur.
9: Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
1: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.
10: Kebetulan saya orang Karawang ya. Itu kalau perempatan Tumpi itu maju terus masih bisa tembusnya nanti di Tegoanu ya. Nanti lewat jembatan namanya Jembatan Suling itu Mas Yen.
11: Okay. Matur suwun. Nah, masih bisa. Ya, intinya kamar Rasika. Aduh, sopo mau kok gak entes muncul kok aku lali wis ketutup. Nganu tadi yang memberikan informasi jangan lewat waru karena ada pekerjaan material. Enggak apa-apa, kamar Rasika sementara masih baik kok ya.
12: Pak lupa.
11: Iya, nah ini barusan dikonfirmasi tadi ada Pak Donugroho lewat sana baik, kemudian juga Pak Setiasi lewat sana juga masih baik. Untuk menghindari meranggen, titiknya di mana tuh tepatnya? Di flyover. Jagungnya benar-benar wutah. Tadi sampai dengan jam 6.40, 6.50 tuh sudah ada banyak-banyak pakai ember gitu.
12: Itu termasuk PNI. Kecil, jadi agak lama itu.
11: Termasuk,
12: tapi harus mendorong.
11: Tapi harus ngerui jagung muatan truk yang tumpah di flyover Meranggen. Pak Aditor itu, saat ini bagaimana situasinya? Masih guys, masih padat banget dua arahnya. Ibu, jadi sampai jam 7 lebih 15 ini kita masih bisa sampaikan kalau harus lewat Meranggen Waru Tumpi terlebih dahulu untuk menghindari antreannya. Kecuali kalau Anda siap lewat di sana, silahkan antre, tapi tipsnya adalah lewat bawah, tidak naik ke flyover.
12: Lewat bawah nih, mengerti rel.
11: Yes.
13: Selamat pagi, Rasi FM, Om Jalan Mas Yuda, apa kabar hari ini?
12: Baik-baik.
13: Cuaca hari
11: baik,
13: ini sangat cerah sekali. Saya lalu lintas dari Perumahan Pesona Alam Prengsari sampai dengan ini baru di Lampu Merah Polsek Berkes, lalu saja ramai sekali. Banyak karyawan pabrik yang masuk ke arah Pringapus dan juga anak-anak sekolah juga yang masuk ke daerah Pringapus dan sekitarnya. Untuk Lampu Merah Berkes juga mengalami kepadatan ini cukup panjang sampai dengan Swalayan Gori. Begitu saja, terima kasih. Oh iya, Rasika FM, Mas Yuda Om Jamal ini saya mau ngomong ya. Ini yang berkaitan beberapa waktu yang lalu kayaknya ada diskusi mengenai pelayanan pelanggan. Lah itu kan saya kan mengenai PDAM yang di rumah ibu saya, rumah baru di Perumahan Citra Mutiara, Pringapus, Kabupaten Semarang, Citra Mutiara, Nawasena di Blok A26 atas nama Ibu Sri Banuwati. Itu kan rumah baru belum ditempati, cuma itu apa namanya PDAM-nya dicabut karena apa ada itu apa 3 bulan ya. Karena kan 3 itu saya sudah ngurus juga di PDAM MT Haryono, itu saya juga sudah ngurus pendaftarannya 50.000. lah ini kan kalau saya bayar lagi bayar baru itu kan 2.100.000. Terus lah itu kan saya juga wah sedangkan mungkin yang 3 bulan itu karena kan juga belum ditempati.

0: mobil ketika lewat jam 6 lebih, oh jam 7 persis, sudah tidak di lokasi, sudah bersih. Pak Edi Sasmito, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu lintas di Gebang Anom, Gotri, Padiraya, Merambat ya. Tolong panggilkan Pak Purnomo, ini saya lewat kali gawe ketemu.
1: Sebenarnya tiga ya.
0: Kok tiga? Yang satu.
1: Terus siaran.
0: Nah ini aku kemarin sempat dapat pertanyaan, kenapa kok yang kali gawe itu yang arah menit? Juga bukan pemeliharaan dan revitalisasi saluran airnya air. Juga
1: saluran air kok airnya juga diperbaiki
0: ya, revitalisasi saluran air kemudian juga normalisasi baru kemudian pekerjaan lah ya perkembangannya matur suwun ya Pak Edi Sasmito. Nih kelihatan kok ini sudah roto apa tanggul-tanggul dari ujung sampai ujung kan maksudnya ya.
1: Iya nih sudah
0: tempo hari kan masih
1: sedikit,
0: kayak
1: sing pateng brucel tinggal sedikit gunduan-gunduan juga sebentar lagi diratakan.
0: Tentu ada pipa-pipa gede-gede banyak sekali itu sekaligus karena sedang saluran dilakukan air. Normalisasi
2: Rasika FM.
3: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
4: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
4: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman pora kuwi Kang.
4: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
0: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
5: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
6: Kok timah EDW lare wangi renti mbak?
7: Mbak Siti pok.
6: Iya Mbak Siti.
7: Mbak Siti ini loro.
6: Lah loro apa sih?
7: Loro tumor mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
8: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
9: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
8: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Kemudian banyak orang yang pada lewat Hanoman tapi yo macet, lewat Subali yo podo wae macet. Nah, eksit tol Krapyak juga sama, saat ini sudah padat di ujung eksit tol Krapyaknya karena yang menuju arah Kalibandeng terhambat imbas truk mogok di sekitar setelah pertigaan Hanoman. Kalau Anda belok kiri sih lancar ya Ngawaraska, cuma memang eksit tol Krapyaknya ikut padat, wong kepadatan di jalan utamanya sudah mengular sampai Jerakah imbas truk mogok. Satu. Lalu yang kedua, sejak tadi jam 6 sampai dengan saat ini Ngawarasika di sepanjang Jalan Brigjen Sudiarto mulai dari sekitar Patung Sendangguwo, pertigaan Supriyadi sampai dengan Gayam Sari itu padat sekali. Salah satu penyebab kepadatannya itu adalah para perilaku pengendaranya yang pada tidak sabar dan saling serobot di pertigaan Supriyadi. Makanya ketersendatannya luar biasa sekali Ngawaraska karena perilaku pengendaranya yang saling serobot di sana. Dan tidak ada petugas itu Ngawaraska sejak tadi laporannya jam 7 Ngawaraska dan sudah kita laporkan. Lalu yang ketiga adalah di kawasan Ganevo. Penanganan evakuasi truk muat jagung yang terguling saat ini masih terus dilakukan. Nah, bagaimana perkembangan terbaru di sana? Ada Pak Hari Muryana yang ngasih informasi jam 7.30.
1: Ini Mas Yuda, Mas Jamal. Ini penampakan di flyover belah timur arah Semarang. Evakuasi baru akan dilaksanakan. Yang tertumpah. Lihat antrian itu. Cendol, Dawet, satu. Memang yang dari barat juga terdapat, yang dari timur apalagi. Demikian infonya.
0: Wah, matur suwun sekali Pak Hari. Nah itu ya kawan, informasinya di kawasan flyover Ganevo Meranggen masih ada kepadatan. Guys, aku disclaimer dulu ya, aku tidak akan bisa ini memutarkan semua atensi Anda. Ada 60 lebih atensi nanti kita rangkum ya untuk laporan dari beberapa lokasi, termasuk lokasi-lokasi yang jadi perhatian. Kalau Anda merasa Anda tidak lewat Meranggen, tidak lewat pertigaan Supriyadi Jalan Brigjen Sudiarto, kemudian juga tidak lewat Jalan Siliwangi sepanjang Jerakah sampai dengan Kalibandeng, terpantau masih lancar saja arus lalu lintasnya. Sekali lagi mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, atensinya tidak akan bisa kita munculkan semua, nanti kita rangkum. Pak Astohar ini juga ngasih informasi pantauan terbaru di kawasan Jalan Raya Meranggen. Pagi Pak Astohar. Nah ini kemacetan kedua arah masih terpantau di sana ya Kawarasika. Ini Pak Astohar memantau dari udara kemacetannya Ngawaraska di kawasan Jalan Raya Meranggen, tepatnya di kawasan flyover Meranggen. Penanganan masih terus dilakukan Ngawaraska, salah satunya adalah dengan pengerukan ini, pengerukan jagungnya yang wutah. Soalnya wutahnya bukan cuma wutah saja, tapi sampai mendunduk gitu. Beladrah menutup jalan itu Ngawaraska ya infonya. Nah itu ya kawan, perkembangan lalu lintas di tiga lokasi sorotan di Kelana Kota pagi hari ini. Yang jadi sorotan ya sebenarnya kalau kita ranking sih ya, nomor 1 Meranggen, 2 Jalan Siliwangi karena informasinya sampai 15 hingga 20 menitan untuk bisa lepas ketersendatan, baru yang ketiga di Jalan Brigjen Sudiarto sekitar pertigaan Supriyadi yang terpantau cukup padat Ngawaraska. Jadi untuk lalu lintasnya ramai sekali.
2: Untuk puter aja susah.
0: Di tiga lokasi itu Ngawaraska. Terus tadi kita dapat informasi juga di kawasan Jalan Raya Nalumsari Mayong Jeporo. Informasinya dari Bu Duyana Martaningsih, itu karena lampu traffic light simpang Nalumsari Mayongnya tuh mati. Makanya mobil pada ngiri jadi tambah macet. Aduh. Lampu traffic light di simpang Nalumsari Mayong Jepara itu informasinya mati, makanya padat arus lalu lintasnya. Pak Satya juga menyapa dari Jeporo. Di Jeporo sudah ada hujan Mas tengah malam tadi katanya.
2: Diungaran belum.
0: Betul. Pak Wahyu, gimana situasi di Jeporo pagi ini?
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal.
2: Selamat pagi.
3: Pagi kawan Rasi guys semuanya. Pukul 6:53 ya Mas. Sudah sampai di Trangguli. Perjalanan dari Kota Demak menuju Kolahan sementara ini lalin masih ramai lancar, cuaca juga cerah. Oh ya Mas, info mungkin besok di Jalan MH Tamrin Pakunden Semarang, tepatnya di Fatimah Zahra, itu kemungkinan akan padat ya Mas, soalnya ada pemberangkatan umroh. Bisnya berangkat jam 8 dan jam 7 sudah sampai sana. Besok saya, nanti malam saya ke Semarang dan nginap di hotel Metro Park. Terus habis itu baru antar jemaah ke Fatimah Zahra. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, mantap suan Pak Wahyu ya.
3: Update Mas Yuda, pukul 7:19 sudah sampai di Welahan ya Mas. Ini terpantau cuaca di Welahan kelihatan cerah, tapi langitnya mendung. Semalam di Wahan City sudah turun hujan sekitar pukul 11:30 malam. Lalin, Demak sampai Welahan ramai lancar. Terima kasih.
0: Wah, enak men.
3: Sarapan.
2: Sudah
3: sarapan
2: hujan.
3: Power nap. Terima kasih Mas Yuda dan Om
0: Jamal. Oke, matur suwun kawan-kawan Sporo ya.
2: Terima kasih.
0: Pak Wahyu, Pak Satya, Bu Dwiana. Ini saat ini kepadatan ada di kawasan Jalan Raya Nalumsari, Mayong, Ngawarasiga ya.
2: Lampu merahnya, lampu lalu lintasnya mati.
0: Betul. Nah, dari Pantura, dari Semarang bagaimana? Nih dijawab sama Pak Andika lancar.

0: inilah orangnya. Tadi sudah kita sebut-sebut ya Pak Andika.
1: Semarang Jeporo lancar katanya Pak Andika. Mantap kalau gitu. Mantap Pantura nggak ada kendala ya. Yang ada kendala Pantura tapi di Semarang sisi barat. Dari Jerakah Krapyak sampai Kali Bandeng karena truk mogok. Tadi ada yang menyebut laka, ada yang menyebut mogok, warasikan. Tapi intinya adalah ada truk berhenti di sana. Ya,
0: patah as tadi yang pertama.
1: Informasinya sih bilangnya tadi patah as.
0: Patah as karena laka. Gak tahu karena apa ya.
1: Patah as karena laka.
0: Ada mungkin kan.
1: Bisa.
0: Bisa juga.
1: Kalau nabrak sesuatu terus patah as gitu bisa.
0: Bisa kan as itu roda dengan roda, mungkin ketabrak jedet patah bisa. Menyusuri jalan.

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Jack.
2: Pagi Rasika, Mas Yuda, Pak Dijamal, dan Jack. Kawan semuanya. Ini tadi habis ngedrop yang di Karangturi Gerawat, Ma. Untuk informasi, setelah dari Gerapat Ma mau lewat pertigaan Hanuman itu udah bisa langsung ke kanan ke arah tol, udah bisa putar, harus dibuang ke kiri semuanya dulu, jadi tambah macet yang dari dalam. Terima kasih.
1: Matur suwun, Pak Fajar.
3: Selamat pagi Mas Yuda. Tadi subuh saya lewat Meranggen kan, saya arah Gubuk macet. Ini sekarang saya arah Semarang, coba lewat Kuripan, belok ngiri arah Teluk, terus nanti belok kanan arah Kangkung. Semoga lancar.
4: Semoga lancar, Pak.
1: Napanya sih masih lancar ya? Terbukti lancar toh?
3: Wasip. Ini Kangkung. Yang Kali Tengah arah Kangkung lancar, Mas. Mungkin pengendara yang masih dari Gubuk bisa lewat sini.
1: Sip, lancar. Tadi ada kekhawatiran tuh laporannya
4: di dalam
1: karena ada pekerjaan.
3: Alhamdulillah Kangkung terus tembus perumahan Pondok Majapahit Kauman itu, Mas. Terus ini saya sudah arah Pelamongan, lancar banget.
1: Wah, sip, syukurlah. Nah itu kawan, terbukti ya, menghindari Meranggen lewat Waru lancar. Pak Supri.
5: Halo, selamat pagi Bung Jamal dan Bang Yuda.
1: Selamat pagi, pagi.
5: Ke arah Purwodadi ada apa ya ini ya, di Gane Pokok.
1: Oke, udah terjawab ya.
5: Ada terguling kok, Mas.
1: Ya, betul sekali, Pak Dwi Hari.
6: Tapi sekarang nih, namanya sudah mulai
7: tipis. Pagi, Mas Yuda, Mas Jamal. Pagi, kawan Rasika. Imbas dari truk yang patah as tadi ya, sampai di dalam kawasan perumahan ini. Ini di bundaran Padma. Itu Mas Yuda infonya. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu. Matur suwun Pak Dwi Hari. Pak Yudi Fajar.
8: Mas Yuda, Bang Jamal, ini saya terjebak di Krapyak. Sari, yang mau masuk tol nggak bisa karena yang keluar tol masih kena macet mau ke arah Siliwangi.
9: Itu kan saya kan.
1: Pak Frans WE, ini saya juga lagi antre di Jalan Brigjen Sudiarto, depan Hotel Dalu, sampai dengan Pasar Gayam Sari padat sekali. Ini simpulnya di pertigaan Supriyadi. Nah, dari tadi laporan lalu lintasnya ya, Bang Yuda, kublek di tiga lokasi itu aja kamu rasika kan? Tanda bahwa memang tiga lokasi itu saat ini masih jadi sorotan.
4: Tiga lokasi utama
1: laporan sampai dengan saat ini, yang sejumlahnya sampai 60 lebih laporannya. Di Jalan Brigjen Sudiarto. Sebenarnya tuh yang macet tuh bukan Jalan Brigjen Sudiartonya sih, tapi ya. Supriyadinya ya.
4: Dari arah Supriyadi mau ke Brigjen Sudiarto bisa.
1: Meh metu.
4: Jadi kayak bebel gitu ya.
1: Kalau Jalan Brigjen Sudiartonya sih, kalau aku buka informasi dari kawan-kawan, yo antre tapi masih normal ya, antrene kayak biasa wae ngono. Enggak sing sampai butuh waktu berpuluh-puluh menit gitu kayak di Jalan Siliwangi dan juga Hanoman gitu.
4: Tapi sepanjang Supriyadi pagi hari ini.
1: Tapi full, betul, ya, sepanjang Supriyadi ini kebiak.
4: Bisa untuk bergerak itu tadi, untuk puter aja enggak bisa.
1: Betul sekali. Pak Bosanova.
10: Selamat pagi Mas Yuda dan juga Bang Jamal. Selamat izin pagi. Melaporkan ini lalin di Jalan Hanoman ini cukup padat.
1: Ya, balik lagi
10: efek
1: Hanoman
10: adanya
1: lagi.
10: Truk macet di Jalan Siliwangi, tepatnya di sekitaran depan Informa yang arah ke Kalibandeng. Jadi yang dari arah Hanoman, Geraha Padma mau keluar itu macetnya sudah sampai di pertigaan atau perempatan Hanuman Raya. Terima kasih,
1: matur suwun. Nah itu ya kawarasika ya. dari 3 lokasi yang jadi perhatian sudah tarak-tarak informasinya. Nawarasika, ada yang ngasih info selain di 3 lokasi? Angkat tangan. Sudah. Aku mau munculkan dulu. Ini soalnya benar-benar akeh banget nyortire, Nawarasika. Angkat tangan aja deh yang ngasih informasi di luar 3 lokasi tersebut. Sudah ada?
9: Rasika FM.
11: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
12: Baik guru.
11: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
12: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
11: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
12: Aduh guru,
11: kamu kenapa?
12: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
13: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: Delapan FM. Rasika Pekalongan.
1: Masihnya hujan. Makanya
14: Bu, Ibu.
4: Debu-debu sudah berkurang.
1: Matur suwun Mama Manis ya, sama Bu Arsi Arsa dari Pekalongan dan Batang. Nah, informasi jalan bagaimana ada Pak Didi SW di sana?
15: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
15: Pagi Mas, sudah Bung Jamal. Pagi kawan Rasika. Halo kawan Rasika yang arah barat, arah Tegal tadi katanya ya.
1: Betul.
15: Dari si Pandalan, saya arah timur. Bu Nini, Pak Rizky, Rizky Septa, memang kok selalu cicingulon, cicingetan, cicingetan, cicingulon. Mas, saya buka radio Rasika lewat radio yang di mobil, kok ternyata di Ulu Jami bisa ya.
1: Rasika Pekalongan.
15: Padahal biasanya saya baru buka radio Rasika itu di Subah, baru bisa. Ini tumben ini
4: Jami,
15: di Ulu Jami. Alhamdulillah kalau bisa terus sampai sini, sampai wilayah ini, wilayah Pekalongan dan Pemalang sisi timur ini terutama. Tadi tune in ke 88.9 FM juga malah putus-putus. Ini malah saya langsung ke 105.6.
1: Masuk atau Pak?
15: Lancar. Selancar lalu lintas di dua arah. Cerah Mas di sini.
4: Ini khusus Pak Sigit. Terus gitu Pak Didi ya. SW kok Pak Didi Sigit.
15: Terima kasih Mas.
4: Terima kasih.
15: Selamat bertugas.
1: Tenang nih Pak Didi SW
4: di Ulu Jami loh, Pemalang loh.
1: Ya makanya itu rak mungkin banget sih Pak. Kalaupun mungkin kita bakal ditegur wi.
4: Ini khusus untuk Pak Didi SW.
1: Atau ada cairan-cairan kimia yang ditambahkan di radio mobilnya Pak.
4: Atau zat-zat kimia yang merangsang gelombang untuk
1: merangsang coy ya.
4: Menempel di sana. Ya sehingga gelombang-gelombang itu cenderung untuk saling.
1: Iya kali, nggak mungkin Pak Didi naik 105.6 ah.
4: Di Ulu Jami.
1: Andai kan mungkin kita bakal kena tegur itu nanti sama kawan-kawan. Kawan-kawan yang berwenang. Tapi matur suwun deh Pak Didi SW, laporannya dari Pemalang Pekalongan via konven ya. Ruas yang di kontraflow di perbaikan Jalan Pantura Wiradesa juga masih terpantau.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Keluhan masyarakat terkait dugaan pungli dan layanan pertanahan yang dinilai berbelit mendapat perhatian Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah. Kepala Kanwil BPN Jateng Sri Pranoto bilang bahwa kritik dan pengawasan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan. BPN Jawa Tengah menegaskan komitmen memberikan layanan bebas pungli dengan mempercepat proses menghadirkan inovasi dan memperluas layanan elektronik. Sri juga membuka ruang bagi masyarakat dan lembaga masyarakat sipil untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan. Evaluasi dan monitoring akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan pertanahan di Jawa Tengah. Usulan pemekaran Kabupaten Brebes menjadi Kabupaten Brebes Selatan hingga kini belum masuk rapat paripurna DPRD Jawa Tengah. Padahal panitia khusus atau pansus pemekaran telah dibentuk sejak akhir Juli 2026. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Syarif Badilah mengatakan berkas usulan masih dalam proses review dan kajian di tingkat pansus. DPRD Jawa Tengah menegaskan proses pemekaran akan dilakukan sesuai regulasi, termasuk menunggu hasil kajian dan studi kelayakan. Pemekaran Brebes Selatan sendiri telah diusulkan masyarakat sejak tahun 2018. Pansus kini bertugas memastikan seluruh persyaratan administratif dan teknis terpenuhi sebelum usulan diteruskan ke pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
2: Timae dhewe lah rewange renti Mbak.
3: Mbak Siti po?
2: Iya Mbak Siti.
3: Mbak Siti ne loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor Mbak.
2: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: Rasika FM.

0: Wah, Kawarasika luar biasa sekali memang antreannya. Sekali lagi, yang luar biasa adalah di kawasan Jalan Pantura Wali Songo, Jalan Siliwangi, pertigaan Tol Krapyak, sampai dengan Hanoman. Saat ini antreannya kok luar biasa sekali. Wah, ini setelah sekian lama segitiga emas Krapyak Kota Semarang tidak jadi trending topik, sekarang kok ujuk-ujuk Kawarasika. Jadi di sana tuh sekarang unik ya. Kadang ono truk mogok biasa-biasa wae. Tapi tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan itu ujuk-ujuk ono truk mogok, antreannya seperti ini Kawarasika. Jadi sekarang tuh lalu lintas Kota Semarang ya, terutama sekali lagi Kota Semarang dengan 265.000 mobil pribadinya di tahun 2024 yang sekarang aku yakin pasti sudah 280 atau bahkan hampir 300.000. Itu benar-benar nggak ditebak banget sih kawan, nggak bisa ditebak banget sih lalu lintas di Kota Semarang ki memang kok saiki. Kadang ada sesuatu hal biasa wae, leng-leng-leng lenggang kangkung saja. Kadang ono kejadian besar, skalanya gede gitu juga, ternyata dampak lalu lintasnya masih baik-baik saja. Kadang ada satu kejadian kecil, ming kejadian sak titik wae ngono wae langsung kemacetannya panjang. Tapi kadang ada pula kejadian-kejadian kecil, antreannya sampai signifikan. Ya nggak ngerti sekarang Kota Semarang tuh lalu lintasnya Kawarasika bener-bener berubah sekali dinamikanya. Nah saat ini situasi di kawasan Krapyak dan sekitarnya, terutama yang arah ke kota, itu macetnya sudah mengular panjang ya, bahkan informasinya kok sudah ada yang bilang sampai tugu. Ada truk mogok patah as di pertigaan Hanoman. Jadi kalau dari rumah sakit Tugu sampai dengan Hanoman tuh berapa sih? Sudah ada 3 kilo belum? Sudah? Oh belum, katanya masih sekitar 2 kilometeran saja. Kalau antreannya mulai dari rumah sakit Tugu, Kawarasika, ada truk patah sejak tadi jam 6. Nah itu satu. Lalu yang kedua, mengenai laporan di Jalan Supriyadi, Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, yang tadi benar-benar macet orangnya pada saling serobot di sana. Nah ini karena sudah jam 8, jadi sudah mulai terurai ya, Kawarasika, di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan Supriyadi, Kota Semarang. Terus kita menuju ke Meranggen. Wah, Meranggen antreannya dua arah masih panjang loh Bapak Ibu.
1: Masih terjadi. Antreannya
0: masih panjang sekali.
1: Di sana.
0: Ya.
1: Karena jagung.
0: Ya. Karena jagung. Karena truk muat jagung terguling. Ini aku masih manjer videonya Pak Asto Harni yang memantau dari udara. Jadi Pak Bapak Ibu, informasinya itu terjadi kemacetan di Jalan Raya Meranggen, Kabupaten Demak, karena tadi sekitar jam 3 lebih 30 pagi itu ada truk muat jagung terguling di sana. Posisi truknya menghadap di jalur arah Semarang, tapi muatannya wutah kedua arah. Saat ini antreannya justru semakin siang semakin panjang loh Kawarasika. Ini saat ini aku ngomong jam 8.00. Itu kemacetannya sudah sampai pertigaan Pasar Meranggen.
1: Berarti sudah mundur lagi.
0: Ya? Nah, cuma yang dari arah sebaliknya tuh yang kita belum tahu infonya. Tapi yang pasti antreannya masih cukup panjang, Kawarasika. Nah, Anda yang dari Semarang kan sudah ketok tuh di pertigaan Meranggen. Pertigaan Perempatan.
1: Perempatan.
0: Nah, itu langsung belok kiri aja, kawan. Lewat Waru, Tumpi, Karangawen.
1: Yes.
0: Ini soalnya literally kendaraannya mandek, Kawarasika, di Ganevo.
1: Di atas.
0: Ya. Mm-hmm. Oh, ini Pak Aswar memantau dari arah Semarang. Ini yang memantau dari arah Semarang. Nah, kemudian jalur di bawahnya sementara masih lancar.
1: Iya, jalur di bawah ya, maksudnya jalur lawas yang bisa dilewati.
0: Tadi kan informasinya opsinya selain lewat Jalan Raya Meranggen menuju arah ke Tumpi hingga Karangawen kan lewat bawah tuh, lewat flyover yang tembusnya Saprotan. Nah, itu sementara kalau pantauannya Pak Aswar sih ya masih mengalir ya. Cuma untuk mobil dan motor aja. Untuk
1: kendaraan kecil lah ya. Cuman hati-hati karena nanti menyeberang kereta api.
0: Nah ini ya, ini kita by the way menjelaskan sembari nonton videonya Pak Astohar ya Bapak Ibu. Ya, kalau Anda sedang menonton, Anda ketok nih videonya Pak Astohar. Nah ini, atasnya mandek, bawahnya sementara masih kondusif.
1: Masih lancar ya?
0: Iya, masih lancar. Sementara yang melintas di sisi rel kereta api yang di arah arah sini, aku nggak ngerti ini arah mana ya, Bung?
1: Kalau ini nggak bisa ngarang nih saya.
0: Lah makane
1: agak sulit nih ini arah kemana nih?
0: Posisinya kameranya Pak Sir itu dari arah Purwodadi.
1: Timur atau timur ke barat.
0: Nih. Nah, sementara untuk yang jalan yang bawah rel yang sisi kanan sama sisi kiri ini masih lancar semua.
1: Lancar ya, tapi karena sinar matahari nggak terik jadi agak sulit untuk memperkirakan dari arah mana nih.
0: Jadi opsinya sementara ya lewat jalan raya Meranggen Tumpi Karang Awen atau lewat bawah flyover yang tembusnya Saprotan itu. Opsinya ya untuk menghindari kawasan Meranggen. Kawarasika infonya. Karena sampai dengan saat ini kemacetan dua arah masih terjadi di sana. Oh ini ada kawarasika nih Pak Dian Wibowo nih. Ya. Pak Dian Wibowo ngasih info dari perempatan Waru arah Meranggen lancar kok Mas. Sedikit ketersendatan di perlintasan kereta api dan putaran depan polsek saja.
1: Iya, semakin siang kan semakin berkurang untuk volume kendaraannya nih.
0: Saya kan dari Karang Awen Pak De Jamal Mas Yuda dari Karang Awen mau ke Semarang. Oke. Saya menghindari Ganevo dari Karang Awen saya arah barat sampai pertigaan Kembang Arum ambil kanan terus sampai MTS terus belok kiri arah Waru ramai lancar. Ada ketersendatan sih memang di perempatan Warunya. Motor roda 2 tidak mau antre dan ngambil lajur kanan sehingga memperparah ketersendatan di perempatan Waru. Cuma pendek saja kok masih 7 menitan.
1: 7 menit, ya.
0: Dan ini dari perempatan Waru arah Meranggen lancar. Cuma tersendat sedikit di perlintasan kereta api. Nah, kan berarti Pak Dian Wibawa lewat bawah toh?
1: Lewat bawah ini karena harus melintasi perlintasan kereta api.
0: Nah, itu ya kawan, informasi terbaru dari Meranggen. Kabupaten Demak Ngawarasika yang infonya sedang ada penanganan truk muat jagung yang terguling di kawasan flyover Meranggen Demak. Demak Ngawarasika informasinya cuma Demak yang jadi sorotan saat ini Demak sisi
1: Demak
0: selatan.
1: Timur tengah ya.
0: Yes. Demak utara bagaimana? Wah, lancar. Enggak perlu khawatir Demak sisi utara.
1: Separa tadi lancar.
0: Mm-hmm, betul.
1: Cuma Nalum Sari tadi yang lampu apelnya
0: mati. Oh iya, lampunya mati.
1: Di Nalum Sari ya.
0: Bu Duyana tadi.
1: Terima kasih infonya tadi.
0: Katanya Bu Duyana 1 jam.
1: Satu jam lampu merahnya.
0: Untuk lepas ketersendatan di lampu traffic light Nalum Sari Mayong.
1: Lepas.
0: Yes. Matur suwun Bu Duyana ya. Untuk laporannya karena tadi pertama kali lapor jam 7.00. Lapor kembali jam 8.00. 1 jam.
1: Pas.
0: Informasinya ya di kawasan Nalum Sari, Mayong, Jeporo yang lampu traffic light-nya padam di sana.
2: Kemana kota? Rasika.
0: Tadi masih ada atensi di bawah jam 8 ya. Satu tadi sudah ada yang kita simpan itu Pak Abu.
1: Pagi Bang.
3: Selamat pagi. Jamal. Selamat pagi kawan Rasika. Ini mau menyampaikan saja, ini saya perjalanan mau ke area Semarang lewat sekarang UNES. Nah, saya lewat jalur luar, mohon bantu menyampaikan di area Sekere itu sekarang jadi tempat pembuangan sampah liar. Ini kelulusan saya itu.
0: Sekiri.
3: Lewat banyak bungkus plastik di pinggir jalan pas tanjakan kita. Kalau tidak ada tindakan, sepertinya nanti lama-lama bakal menumpuk itu jalannya.
1: Daerah mana itu, Pak?
0: Sekiri Gunung Pati itu kan?
1: Aku belum paham.
3: Mikir dalam artian itu bukan tempat sampah, itu jalur. Gitu, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Abu Aras. Sekere itu mana ya Pak? Mohon dilengkapi lagi kok kita belum notet.
3: Mas Yuda Bang Jamat.
0: Iya.
3: Jadi mengganggu pemandangan. Gitu.
0: Oke. Gimana ya? Baik matur suwun. Iya, kita terima sudah intinya ya. Mohon dilengkapi lagi nanti biar kita WA deh lokasinya Sekere Gunung Pati itu mana ya? Atau mungkin sekarang kali maksudnya? Sekarang terus ada jalan-jalan namanya sek-sek-sek-sek gitu.
1: Nah, mungkin gitu, tapi kok belum pernah.
0: Sak kompleks ini sek-sek-sek-sek gitu, Po. Hmm.
1: Belum pernah.
0: Iya, Po, tapi belum pernah kerumun di Gunung Pati ada sekere. Tapi matur suwun lah nanti biar kita dalami infonya. Pak Warsito.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, apa kabar? Kemarin enggak absen. Kemana, Mas? Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasa. Tadi saya melintas di Jalan Tirto Agung pukul 7 lewat 16 menit untuk kondisi lalu lintas tersendat panjang dari depan Geraha Estetika sampai di pertigaan Prof. Darto tersendat. Rencana mau belok kanan di Jalan Tirto Wisata Timur ternyata ditutup, Mas. Jadi ada pengumumannya bahwa Jalan Tirto Wisata Timur ditutup karena ada perbaikan jembatan sehingga tidak bisa melintas di Jalan Tirto Wisata Timur sampai di Jatimulyo, sehingga banyak yang lewat Jalan Tirto Agung lurus sehingga tersendat panjang. Matur nuwun. Salam rahayu dan sehat selalu.
1: Sehat selalu.
0: Okay. Matur suwun, Pak Warsito, Bu Amalia Wulansari.
5: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Bu.
5: Saya perjalanan dari bergas ke Banyumani. Ya, ini baru saja keluar dari Lembang. Truk udah muncul nih jam 7.36. Senin-senin truk gede muncul. Duh, ini mana ini penegakan hukum polisi? Ya kan harusnya jam 8 ya baru bisa jalan ya ini Mas Yuda sama Bung Jamal.
1: Betul loh.
5: Ah, ini bikin macet nih ini. Truk tergede jam terbetul loh itu. 36 kok sudah masuk ini mana ini? Oke, sehat selalu.
1: Sehat selalu.
5: Bung Jamal, semoga lancar-lancar sampai banyak manis saya ya. Mas Yuda dan Bung Jamal, ini aku saran aja sih ya. Saya saran aja. Maksudnya kan ini barusan tadi lihat, saya mendengarkan jam 6.50. Nah ini kan terpautnya sudah 1 jam gitu, hampir 1 jam. Nah kita tahu ya kalau perjalanan traffic itu 5 menit aja berubah. Nah sarannya Mas Yuda dan Bu Jamal itu ya bacain atensinya yang ini aja, yang terbaru-terbaru. Nah yang udah-udah ya udah gitu, nggak usah di ini ya, nanti lah kalau ada waktu. Tapi yang pertama ya yang ini aja yang update dulu gitu.
0: Memang.
5: Nah kan tadi kembali lagi bahwa traffic lalu lintas itu kita sulit diprediksi 5 menit, 2 menit. Setelah itu pun
1: betul.
5: Awalnya lancar tapi setelah itu gak lancar. Ya gitu sih Mas, ini saran aja biar nanti update. Nah ini kalau barusan ini kan sampai terguling tapi jam berapa tadi, udah 1 jam itu kan udah beda lagi kasusnya itu. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Bu Amalia. Pak Sigit, ini Pak Sigit lewat mana ini perjalanannya nih?
1: Halo Pak.
6: Pagi Rasika, pagi Yuda.
1: Pagi.
6: Saya tadi jam 7 sampai Pasar Meranggen, belok kiri. Nah, rekane arep lewat dalan cilik-cilik itu. Ternyata jalan cilik sing biyen tahu sering tak lewati di portal. Tadi ono jembatan apa itu yang tidak bisa dilewati. Ya. Akhirnya putar balik, lurus sampai ke Waru. Saya lewatnya Waru, apa Puskesmas Meranggen 2 itu, saya belok kanan. Ini lalu lintasnya yang banyak yang dari arah timur. Dari arah timur, motor, mobil kecil banyak lewat sini. Nek sing saka barat kok rodok sepi malahan. Sing opah sing saka timur. Demikian infonya, ini saya sudah masuk di jalan Warunya yang belok ke kanan.
0: Nah itulah kenapa kita berdua tuh selalu tetap dengan melihat kelas jalan ya Kak Warasika.
1: Kalau sekiranya kampung, sekiranya kecil, sebaiknya tidak dilewati.
0: Betul sekali. Aku langsung bilang waktu rasanya, ih untung aku mau rak. Langsung menghadap rute situ ya, makanya tetap mau kan warawaru ya toh.
1: Untuk motor paling yang bisa lewat jalur-jalur kecil itu.
0: Ditutup Pak.
1: Wah kalau ditutup malah nggak bisa. Di portalnya tadi.
7: Dari ya, di portal. Timur yang banyak. Yang dari barat sidik.
0: Oke.
6: Pagi Yuda, ini saya sudah sampai jalur tengah lagi. Ini di opo iki? Tegowanu ya, sakulone Tegowanu ini. Ah, pas persis jembatan di kulon Pasar Tegowanu.
8: Continue for 8 kilometers.
6: Tadi yang apa ada perbaikan talut itu bisa dilewati tapi gentenan itu dan di situ juga tidak begitu ramai kok jalurnya. Pokoknya tadi dari Pasar Waru terus ngikuti pinggir irigasi saya yang dari apa Meranggen gitu informasinya. Terima kasih.
0: Oke, okay, terus soal informasinya Pak Sulis Nafi.
9: Informasi terpokoknya. Selamat pagi, Mas. Terima kasih yang berkenan. Poin-poinnya, Mas, rally dari bandara Ahmad Yani ke Jepara.
0: Oke, langsung saja bandara Jenderal Ahmad Yani ke Jeporo lancar, nggak ada kendala signifikan. Kubro juga situasinya masih baik saja. Pak Lutfi.
10: Pagi, Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi.
10: Jalanan dari Ungaran ke Semarang ini sampai Serondol ya Mas, menjelang TL Ngeslep. Antrian TL Ngeslep atau Diponegoro Senin pagi ini panjang banget, mulai dari pertigaan Serondol Bumi Indah atau sebelum dealer Honda itu. Itu hanya antrian di TL Ngeslep atau Diponegoro. Ini saya baru sampai menjelang Siloam, masih ngantri di sini. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Lutfi. Kemudian satu lagi Pak Zuhri Al-Bukhari.
11: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Hari ini dari Ungar sampai Serondol alhamdulillah lancar ya. Masuk tol alhamdulillah lancar. Kondisi lemes tetap harus berangkat. Bis bertain push. HSP caranya untuk mangkat hari ini.
1: Wah, semoga sehat selalu.
11: Mas Yuda.
0: Ya, semoga sehat terus ya.
11: Terus semangat.
0: Bergiya sok malah.
1: Sakit.
11: Kalibungu sampai Lingkar sampai Kendal. Matunun.
1: Matunun.
11: Ada Mas Jamal. Sehat-sehat ya Mas.
1: Sehat-sehat.
0: Oke, matur suwun informasinya. Nah, sekarang informasinya sudah beralih ke mana, Jal?
1: Ke
0: Krapyak kabeh iki koyo dari 48 atensi iki iya 50% iki Krapyak kabeh iki truk mogok ya guys, truk mogok hello
1: dari arah barat menuju ke kota.
0: Betul, sejak tadi jam 6 sebenarnya laporan pertama 6.20 tadi, 6 sampai jam 7-nya sih masih mengalir ya. Nah, di atas jam 7-nya langsung duar.
1: Apakah sekarang sudah mulai berkurang?
0: Ya, berkurang piye, tambah antre ngene tambah akeh kok. Yang ngasih info.
1: Malah saya dedel gitu.
0: Lah ya, Pak Imron Fatoni.
12: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Ini saya perjalanan dari arah Mangkang ke Jalan Ahmad Yani Semarang. Pertigaan Jerakah itu terjadi ketersendatan.
0: Iya.
12: Yeah. Sampai sebelum OIN kalau nggak salah, hampir rumah sakit Tugu mungkin itu. Terus ini sudah sampai, belum sampai Krapyak, masih terjadi ketersendatan. Ada apa ya?
0: Iya, yeah, simpulnya di pertigaan Hanoman ada truk mogok. Pak Dewi Indi.
13: Mas Yuda, Bung Jamal, ini kemacetan di Krapyak ya, Jerakah ya, Jerakah arah Krapyak ini lumayan nih. Padat. Ya, tapi karena saya mau menuju tol ya saya lalui aja. Tapi kalau mau ada yang mau alternatif ke arah kota, rekomendasi saya sih yang UIN kanan ya, nanti masuk aja tuh lewat yang apa? Sadeng itu, yang jalan kecil itu, yang tembusan nanti ke daerah Kalibancur atau ke tembus Sampangan ya. Kalau mau ke kota bisa lewat situ. Nah, ini lumayan ini macetnya. Tadi saya keluar tol terus ini saya balik masih belum ada pergerakan. Jadi kalau yang dalam kota mungkin bisa ambil kanan ya, kalau yang dari arah barat, arah Tugu dan sekitarnya gitu ya.
7: Karena saya dari Tambak Haji meski tadi.
14: Lewat mana ini perjalanannya?
7: Itu ya. Kalau yang mau masuk tol ya dinikmati aja macet-macetnya.
0: 20 menit tadi laporan terakhir dari Jerakah sampai dengan lepas ketersendatan di Hanoman. 20 menit.
1: Lumayan.
0: Sudah siap 20 menit antre?
1: Sudah mendekati ketersendatan di kayak di Pantura ya.
0: Ijane iki ya mlebune Pantura lho iki.
1: Iya, ini Pantura tengah.
0: Pantura kan, barat kota Semarang to. Iya. Pak Dedi Sudaryono. Kerapiak lagi.
15: Oke, Mas Yuda, Bang Jamal mau laporkan. Yeah. Ini penyebabnya truk yang patah as.
0: Iki dia memolone.
1: Ini jadi menyempit jalurnya. Nah,
15: inilah. Ini.
1: Menyempit.
15: Setelah melewati ini nanti aman, Mas. Aman Mas, lancar Mas.
1: Oke. Okay.
15: Lancar. Terima kasih laporan dari saya.
1: Oh iya.
0: Lah pertanyaan saya, jenengan antre berapa lama Pak Dedi di sana? 20 menit tadi
1: atau lebih?
0: Heeh. Oke, baik, matur suwun informasinya kok ini sih ya, iya sih, laporannya Pak Dedi Sudaryono. Nah, nih, langsung dijawab sama AKBP Yunaldi dari Kasat Lantas Polres Tabes Semarang, kawan. Saat ini sudah dilakukan upaya penguraian jalan untuk mengurai antrian di Jalan Siliwangi, Kota Semarang dari Krapyak arah Kali Banteng. Kendaraan diimbau untuk masuk tol saja, karena ada truk mogok, ya, di setelah pertigaan Hanoman, depan supermarket. Supermarket elektronik itu waras kayak dekat supermarket rumah tangga. Jadi merambat mulai dari Jerakah ini laporannya. Saat ini di lokasi laporannya kawan-kawan di Polrestabes Semarang sudah ada upaya timurai di lokasi dan mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk masuk tol.
1: Masuk tol nanti bisa keluar Jatinggalek atau keluar mana terserah Anda.
0: Yes.
1: Supaya lebih terurai yang ada di seputaran Krapyak dan sekitarnya.
0: Pak Margono aja juga komen gitu loh, padahal truknya mogok patah as itu posisinya di lari pol mepet trotoar loh. Mogoknya pun pinggir juga di depan supermarket supermarket rumah tangga itu. Tapi efeknya iso luar biasa. Tadi saya antre 25 menit.
1: Karena jumlah kendaraannya juga luar biasa, Pak.
0: Senin.
1: Iya, Senin dan semuanya keluar pagi-pagi gitu. Itulah yang menyebabkan semuanya menjadi tersendat dari arah barat masuk ke kota ya, sampai dengan arah Kaligawe yang ekornya juga saat ini sudah sampai UIN ya.
0: Atau iya, sampai Jerakah, sampai rumah sakit Tugu bahkan ya. Laporannya
1: masuk tol aja yang
0: ke arah
1: kota, monggo.
0: Nah ini Pak Hans terjawab ya, Pak Hans dari Kaliwungu soalnya mau ke Marina PRPP. Hei, ini informasinya nih, jalur Anda toh wong dari Tugu sampai dengan Hanoman kemacetannya. Pak Eko Chandra.
16: Selamat pagi Bung Jamal, Bung Yuda. Selamat pagi kawan Rasika semua. Mau melaporkan ada kecelakaan di PSB arah ke Semarang. Ada korbannya wanita pakai motor, tapi gak tahu kecelakaannya sama apa. Yang penting korban masih di tengah jalan dan kesakitan itu. Cuman saya nggak bisa mendekat karena harus melipir lewat jalur lambat gitu, tapi karena macet itu informasinya. Semoga ada cepat penanganannya. Tadi juga sudah dibantu mas-mas satpam itu yang bantu lalu lintas. Begitu informasinya,
0: matur suwun Pak Eko Chandra. Nah itu ya kawan, informasinya dari Jalan Siliwangi, Krapyak ya, arah menuju Kali Banteng, Kawarasika, dan saat ini sudah ada penempatan petugas di sana dan mengimbau untuk kendaraan masuk tol. Karena saat ini kemacetannya sudah cukup lumayan, sudah mencapai 20 hingga 25 menit mulai dari kawasan Jerakah bahkan sampai
1: rumah
0: sakit Tugu kok anok ya. Nah ini kawan nih, kita dapat informasi dari Pak Yunaldi ya kawan Raskia nih. Betul. Tim urai dari petugas sudah di lokasi dan saat ini sedang diganti.
1: Ban dan juga...
0: kok diganti, diperbaiki ya? Diperbaiki apa diganti nih as itu?
1: Kalau as patah itu diganti.
0: Diganti bener ya? Diganti.
1: Sedang proses pergantian as.
0: Ya, saat ini sedang proses pergantian as dengan pengaturan jalan oleh petugas di lokasi. Nih kamu mau lihat foto asnya nggak? Nih, difotoknya sama ini, Pak Yunaldi dan kawan-kawan Polrestabes Semarang.
1: Yang patah nih, yang rusak.
0: Oh ini, ini berarti sak bunder-bunderan itu dicopot?
1: Mungkin, kalau teknisnya aku...
0: Loh katanya dulu tahu. Lu mantan ini, mantan kondektur.
1: Ya tapi kan kondekturnya bukan truk saya, kereta api.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Kok timai dhewe lah rewange renti Mbak?
3: Mbak Siti pok.
2: Iya Mbak Siti.
3: Mbak Siti ne loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor Mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan, kejutan romantis.
7: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
6: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik, Guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh, Guru.
9: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dan 99,7 Citra FM Kendal. Mohon maaf ya untuk kawan-kawan di Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan dan sekitarnya ya, karena wah luar biasa sekali lalu lintas di kawasan kota Semarang dan sekitarnya ngawaraskia mengenai kejadian mengenai informasi lalu lintasnya di wilayah kota Semarang yang jadi sorotan dan juga perhatian Meranggen juga sama ya kawarastika, sehingga di wilayah Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan untungnya situasi masih lancar kawarastika. Jadi untuk antrean lalu lintas saat ini ada di 3 lokasi, 2 di kota Semarang, 1 di Kabupaten Demak. Kota Semarang tinggal 1, Deng. Wong di kawasan Brigjen Sudiarto sudah lancar, tersisa di Jalan Pantura Wali Songo. Kalau Anda tindakan dari Kendal, dari mana? Dari Kaliwungu menuju arah Semarang, nanti macet ya, kawaraska kurang lebih sekitar 2,5 km karena ada truk mogok di pertigaan Hanoman dan saat ini sedang penanganan ganti as. Lalu yang kedua, di kawasan Meranggen Demak ya, ada truk muat jagung terguling, masih ada penanganan kawarasika dan kedua arah masih tersendat lalu lintasnya kawarasika untuk evakuasi truk muat jagung yang terguling. Pak Nurmoko terjawab, Pak Eko Siswanto terjawab ya mengenai informasi di kawasan Meranggen dan sekitarnya. Nah ini pantauan di kawasan Pekalongan ada Pak Agus Soro nih, coba ini Pak Agus Soro cerita apa ini di Pekalongan sana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Mengabarkan dari Pekalongan Pantura. Untuk mulai dari Pekalongan Barat perbatasan kabupaten kota itu mulai dari Kali Bencongan sampai Pasar Wiradesa, menurut pantauan saya itu tersendatnya cuma ada penyeberangan anak sekolah dan penyeberangan dari pasar yang keluar ke pasar ataupun mau masuk ke pasar. Jadi kontraflow di daerah Wiradesa itu ada gitu. Tapi lancar Mas Yuda dan Mas Yuda, lancar semuanya. Itu yang saya perhatikan, bila tidak ada orang-orang yang sok mengatur, nah itu kadang malah bikin macet panjang sampai lampu merah sepacar Mas macetnya itu. Tapi kalau nggak ada malah lancar. Asli itu sering saya pantauan. Itu yang mengaturkan bahwa itu apa tuh bendera terus pakai ember. Saya nggak mau menyebut hal itu mau apapun, saya nggak mau tahu. Cuman nanti kalau saya apa itu sarankan untuk pindah yang lain, itu pernah saya apa bercerita, Mas pernah apa tuh Mas ya, kalau ini kok sering macet, tapi kalau nggak ada jenengan malah nggak macet Mas. Dan, ya nggak apa-apa coba.
0: Lo pernah bilang gitu?
1: Saya ngerti kebutuhanku. Oh ya sudah, satu tepi itu aja. Lah itulah Mas, sudah. Itu keluhan pengamatan saya gitu untuk daerah kemacetan-kemacetan seperti itu. Ya, cuaca Karangjombo cerah berawan. Karena tadi saya barusan ngantar ibu ke Pasar Wiradesa, mengantar belanja, kelancaran semuanya, enggak ada kemacetan gerbong, enggak, roda masih berputar tuh, berarti masih berjalan. Gitu aja Mas Yuda dan Mas Jamal, informasi dari Pak Agus Soro di Karangjombo, Tirto, Kabupaten Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wah ya keren banget ya Pak Agus Soro sampai berani konfront langsung ke orang. Ngerah ada sampean ya. Oh gitu. Dan tidak dilanjutkan dengan berdebat kusir lebih lanjut kan. Itu maksudnya kontrol emosi yang cukup bagus kan.
2: Wan, ya wis.
0: Iya. Oke, matursun Pak Agus Soro ya. Dari Karangjombo, Pekalongan pagi hari ini. Dan Pak Rizky Septa atau tadi yang mau menuju ke sana.
3: Baik, pukul 8 lebih 14 menit. Ini sampai di daerah Kandeman ya pun. Kandeman Batang. Untuk Lalin, sebenarnya ramai lancar aja. Kedua arah, tidak ada catatan. Cuaca cerah berawan. Itu ya bun ya.
0: Oke.
3: Selanjutnya nanti langsung kirim area Pekalongan. Lanjut ke muter-muter bawah kota Pekalongan. Begitu ya bun ya.
2: Kayaknya nasi ngejai makan siang kayak.
0: Ya iya toh, bun ini hero banget. Kita mau.
2: Ini siap-siap aja ya nanti makan siang.

0: Nakota. Wah, toh saking rame nih dalan pagi hari ini, kita kok sampai tidak mengucapkan kawan-kawan kita para anggota Tentara Nasional Indonesia yang hari ini adalah harinya beliau-beliau. Wes, saya sak ngucap ke saiki ya wes do pada sampai lokasi, sudah pada upacara.
1: Sudah ada pantun kok ya.
0: Pantunnya sopo? Pantunnya Pak Iwan.
1: Sama pantunku tadi.
0: Biar emang kamu mesti ingat.
1: Mari bernyanyi bersama Rasika.
0: Cakep.
1: Selamat HUT TNI dan selalu jaya.
0: Cakep. Ya, aku pengen jadi TNI sumpah.
1: Oh, dulu waktu kecil aku juga.
0: Aku pengen jadi TNI sumpah.
1: Jadi tentara cita-cita nih. Tapi waktu mau daftar tingginya kurang 2 cm.
0: Oh gitu.
1: Yang Pak Desa yang ngomongnya, sirahmu diinganu, dituduk, ngeboto ben benjutnya tuh. Terus pas ngudure, ojo malah malah benjut.
0: Ya aku, ini fun fact ya. Ini fun fact, aku dulu lulus di pusat pendidikan penerbangan angkatan darat tahu.
1: Istimewa
0: itu. Istimewa kan? Cuma ya ora lanjut.
1: Ya. Ya harusnya lanjut itu ya.
0: Miskin pusat gue. Ya. Karena apa ya? Karena kemiskinan inilah. Ya, makanya enggak lanjut.
1: Bukan rezekimu di sana kan
0: tempat. Iya kali. Itu jujur ya, jujur aja sampai dengan kayak mungkin setelah umur 20, setelah umur 22, 23 tuh kayak tetap ada penyesalannya tahu. Ih, kenapa dulu waktu aku lulus SMP aku diberi kesempatan? Karena aku pinter dulu tuh waktu sekolah tuh jujur aja. Pinter aku tuh, aku masukkan di pusat pendidikan penerbangan angkatan darat. Cuma orang lanjut. Ya karena apa ya? Karena biaya lah, apalagi.
1: Ya gak apa-apa. Jadi rezekinya nanti datang dari tempat lain. Berlipat ganda.
0: Tapi sampai dengan sekarang jujur aja aku masih jadi pengen jadi TNI tahu. Kadang kalau pas lewat Kodam gitu, kalau pas ada selesai kan rame banget tuh biasanya pada hitam putih pelontos-pelontos tuh. Kayaknya kadang membayangkan, ih ya ampun, good luck ya. Semoga yang terbaik ya kalian semua ya.
1: Iya, gitu. Nanti kalau ada kesempatan kamu daftar lah, masih ada.
0: Menurutmu aku dari angkatan apa kalau aku masuk TNI?
1: Angkatan darat lah.
0: Lu gak yakin gue di angkatan yang lain, Po?
1: Ya, angkatan darat aja yang gampang, dekat rumah gitu loh. Balik lewat darat,
0: Dulu aku malah pengennya di laut tau, sumpah kayak berkelana gitu kawan Rasika, berkelana dari pulau ke pulau memantau perbatasan gitu. Dulu aku bener-bener punya cita-cita di situ.
1: Nah kan ada tuh kawan Rasika yang angkatan darat tapi tugasnya di pulau, jauh.
0: Pak
1: Sugeng apa Pak siapa?
0: Iyalah pokoknya
1: yang dari Salatiga itu.
0: Nah gitu aku jujur cita-cita tuh gitu kayak pengen ikut kapal, ya kawan Rasika ikut kapal, bisa, terus ya berkelana memantau maritim Indonesia gitu. Karena istilahnya kan pasti itu kan apa?
1: Enak pokoknya bersama pasukan.
0: Sama pasukan gratis, di kapal kemana-mana.
1: Mana-mana ya.
0: Iya seru banget tahu membayangkannya.
1: Nah aku tuh pengen jadi Pak Tentara pokoknya cili ya Tentara. Senang le baris-baris, senang le menjadi bagian dari sebuah kesatuan. Kemudian kayaknya kok perkasa, berjaya gitu ya. Dan kayaknya menjadi pasukan itu katanya menyenangkan sekali gitu ya. Untuk kawan-kawanku TNI, selamat hari jadi TNI ke-81, jayalah Tentara Nasional Indonesia.
0: Betul, tema hari Tentara Nasional Indonesia hari ini tanggal 5 Oktober 2026, temanya adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Puncak acara hari jadi TNI hari ini akan dipusatkan di DKI Jakarta tentu, kawan Rasika, yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kawan Rasika. Dan dalam agenda puncak Nasional Hari TNI tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sederhana melalui parade pasukan tanpa defile alutsista maupun demonstrasi terbuka untuk umum sebagai bentuk penghormatan bagi seluruh prajurit yang bertugas menangani bencana alam di berbagai wilayah. Termasuk, nah ini, akan ada peresmian pembentukan Komando Daerah Militer baru, Kawan Rasika. Kan kabarnya Kodam 4 Diponegoro, Jawa Tengah, DIY nanti akan dipecah tuh, Kawan Rasika. Nah, peresmiannya akan dilakukan hari ini di Hari TNI, Kawan Rasika, tanggal 5 Oktober 2026. Kan sebelumnya sudah beredar kabar tuh, Kawan Rasika, kalau akan ada 4 Kodam baru ya di Indonesia. 6. Akan ada 6 kodam baru. Salah satu kodam barunya adalah pemecahan Kodam 4 Diponegoro, di mana nanti ada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah yang akan masuk ke Komando Daerah Militer baru, tidak ikut Kodam 4 Diponegoro lagi.
1: Selamat, selamat, selamat.
0: Gitu. Nah, nanti detailnya akan disampaikan hari ini dalam puncak peringatan Hari Jadi TNI tahun 2026. HUT ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: olah menjadi pupuk.
1: Terkait pupuk organik, nah ini satu hal yang kami nilai sebenarnya. Tapi yang kami nilai adalah dampak dari inovasi ini sendiri. Nah inovasi ini berdampak besar bagi masyarakat sekitar. Seperti ternyata bahwa dengan inovasi ini yang awalnya di sini itu potensi konflik tinggi karena kotoran sapi ini menjadi berkurang. Gitu kan? Sehingga kehidupan sosial masyarakat jadi lebih baik lagi. Nah terus juga masyarakat bahkan mendapatkan pendapatan dari kotoran sapi dengan menjual Rp250.000 per satu mobil box itu ya. Itu yang kami lihat itu. Jadi sebenarnya dampaknya kepada lingkungan dan masyarakat.
0: Selain membuat pupuk organik, Karang Taruna Dharma Remaja juga mengembangkan biogas, biosluri, dan mengolah limbah pertanian. Inovasi ini menunjukkan limbah yang semula menjadi masalah bisa diubah menjadi berkah, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa. Festival Garam Dasun 2026 di Rembang bersiap mencetak rekor dunia lewat lukisan garam terbesar. Sebanyak 10 seniman dari berbagai daerah di Indonesia akan berkolaborasi dengan seniman dan petani garam desa Dasun untuk membuat karya bertajuk Lukisan Garam Meneruskan Nasirun. Karya ini merupakan gagasan almarhum maestro seni rupa Nasirun yang ingin melanjutkan tradisi dan pengetahuan masyarakat petani garam. Selama residensi 14 hingga 17 Oktober 2026, para seniman akan tinggal di rumah warga dan belajar langsung tentang kehidupan serta proses produksi garam. Kurator festival Egi Yunaidi mengatakan, kolaborasi ini diharapkan membuat pengetahuan tentang garam semakin dikenal, sekaligus memberi nilai baru bagi hasil keringat petani. Karya kolektif ini juga ditargetkan memecahkan rekor MURI, sekaligus menjadikan garam bukan sekedar komoditas dapur, tetapi bagian dari karya dan warisan budaya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi, Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: ...88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Tima Idewe, lare wangi rendi mbak.
3: Mbak Siti po.
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

Rasika FM. Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: TPA Jati Barang Kota Semarang kembali terbakar dan menjadi kebakaran ketiga sepanjang bulan September ini. Kepala BPBD Kota Semarang, Endro Putio Martanto, bilang pemerintah akan mengevaluasi perkembangan kebakaran termasuk dampak terhadap masyarakat untuk menentukan perlu tidaknya status tanggap darurat. Salah satu kendala pemadaman adalah titik api yang masih bertahan di lapisan dalam timbunan sampah yang kedalamannya bisa mencapai puluhan meter. BPBD berkoordinasi dengan damkar untuk mencoba metode injeksi air dengan memasukkan pipa ke dalam timbunan sampah hingga ke kedalaman sekitar 20 meter.

0: terbakar. Gubernur menyebut edukasi dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah kebakaran meluas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rásica FM.
1: Pada suatu sore hari, Abu Zar bin Ghifari bersama Rasulullah berada di sebuah tempat di pinggiran kota Madinah yang disebut Harrah. Di hadapan kami tampak Gunung Uhud. Ketika itu, Rasulullah bersabda, "Hai Abu Zar, jika aku mempunyai emas segunung Uhud ini, aku tidak akan merasa gembira sebelum kubagikan kepada hamba-hamba Allah di kanan kiri dan di belakangku, hingga dalam waktu 3 hari tidak akan tersisa kecuali 1 dinar yang aku sediakan untuk membayar hutang." Dalam hadis lain diceritakan bahwa Rasulullah bila memiliki harta, beliau bagikan harta itu kepada orang miskin hingga habis. Sungguh begitu besar kepedulian beliau terhadap lingkungan masyarakatnya. Di zaman sekarang, betapa banyak orang yang punya uang, tetapi banyak yang tidak peduli dengan lingkungan. Alangkah sejahteranya masyarakat jika para hartawan memiliki kepedulian seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah.
2: Kok timai dewe lare wangi rendi mbak?
3: Mbak Siti pok?
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis.

0: dibantu oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: 88,9 FM.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Bu, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus badi dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
5: Lah, yo ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
4: Mosok, Kang. Lah, nek nggo nabung pri, Kang.
5: Wah, komplit nemen, yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
4: Tapi aman poro Kang.
5: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
6: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
7: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
8: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
9: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin lanyar.
9: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
8: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
11: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas.
7: Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pembangunan tanggul laut di Sayung, Kabupaten Demak kini mencapai sekitar 40-50%. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto mengatakan, tanggul di Desa Surodadi ini dibangun untuk melindungi permukiman, jalan, dan tanah warga dari abrasi serta banjir rob. Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan 10 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk pembangunan awal yang dipadukan dengan penanaman mangrove. Percepatan pembangunan dinilai penting karena abrasi di pesisir Demak telah menggerus daratan hingga sekitar 5 km dari garis pantai. Pemerintah berharap tanggul dan sabuk hijau mangrove mampu menahan abrasi sekaligus memberikan kepastian atas tanah warga yang terdampak. Program normalisasi sungai di Kabupaten Demak tidak hanya menyasar pengerukan sedimentasi, tetapi juga membersihkan material penghambat aliran. Sekretaris Dinputaru Demak, Naning Prihatiningrum, mengatakan material tersebut meliputi sampah, encek gondok, hingga sejumlah bangkai kapal. Masyarakat meminta bangkai kapal diangkat dan dibuang, namun pengerukan sedimentasi tetap menjadi pekerjaan utama, dengan kedalaman yang direncanakan mencapai sekitar 1,5 meter. Material hasil pengerukan akan dibawa ke lokasi disposal, dan sebagian dapat dimanfaatkan untuk merapikan atau memperkuat kawasan tanggul. Pemkab Demak berharap normalisasi dapat mengembalikan fungsi sungai dan memperlancar aliran air. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh

0: Clàssica FM.
1: Di antara kita, masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya. Padahal, dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan. Karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita segera membayarkan utang-utang kita.
2: Pok, tima idewe, lare wangirin timbak.
3: Mbak Siti, pok.
2: Iya, Mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah, loro apa sih?
3: Loro tumor, mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Manisan, pada hari Sabtu malam Ahad, 10 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Sewelasan, pada hari Rabu malam Kamis, 21 Oktober 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
7: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
8: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
7: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
10: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
10: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
1: 88,9 FM.

aku anakmu, ibuku sayang, masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88,9 FM.

0: 79 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Mata ternyata merupakan salah satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Sebab dengan tetapi dia tetap memuji Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, apabila telah kuambil penglihatan kedua mata hambaku yang sangat dimuliakannya di dalam dunia, dan tetap memujiku atas kehilangannya, tidak lain balasannya yang akan kuberikan hanyalah surga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izhaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan kepemimpinan. Selamat mengikuti.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين.

sinten sing besok uang sing banget nelongso ini ku sinten rojulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Siki enten wong lanang, wong lanang niku napa pinaringan kesempatan karo Gusti Allah nggih kanggo telek ilmu, kanggo ngenahno atine menyang ngersanipun Allah, tapi mboten disempat-sempatno. Enten kok engko wae, engko dhisik nggih ta. Iki lho daipun Gusti Allah, coba kon wingi dina Minggu, nggih ta. Coba kon wingi dina Kamis kon gelem teko, dilon kancamu teko lho, iki lho biyen. Iki lho ganjarane saiki koyo ngene. Kira-kira sama nelongso napa mboten? Nggih ta. Niki siji. Engkang nomor kalih napa? Warojulun nggih. Alima ilman enten uang niku napa ngerti ilmu nggih setengahipun dawuh warajulun allama ilman ana nggih ta sing iso didikno ilmune fantafa'a bihi man sami'a minhu duna uang liya iso ngalap manfaati ilmune tapi awake dhewe mboten iso ngalap manfaat ilmune dhewe. Niki kira-kira akeh napa mboten? Nen? Geta, mboten krasa. Geta. Mek cara mau idoh, cara nasihat nuturi wong pinter, nuntun wong pinter, genahno wong pinter, tapi barang awake dhewe ngadepi permasalahan gak pinter. Katah napa mboten? Nen? Aja ngono, nggih ta. Gak ilok ngono iku. Nggih, kadang-kadang pun jadi omong-omongan, hak ngomong tok kon titenono ya mek awakmu dhewe kok ya. Ya, kena coba kaya ngono. Nah niki lho. Nggih ta? Niki kira-kira kathah napa mboten? Nen? Ka? Kathah. Nggih ta? Lah kanggo ngilangno penyakit kaya ngeten niku napa? Setunggalipun riwayat saking al-imam Abu Nu'aim al-Asbihani fi Hilyatil Awliya an Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dawuh min fitnatil alim ay yakuna al-kalam ahabba ilaihi min al-istima'. Niki fitnah uang alim sing ilmune ndadekno fitnah menyang awake dhewe senjata makan tuan niku nopo? Mek ngomongi uang cek pintere, cek senenge, cek semangete, tapi barang ngrungokno omongane wong liya gak patek seneng, gak patek ngreken. Kadang-kadang mboten cuma terima seneng, mboten seneng. Nggih ta. Kadang-kadang niku njaluk. Nggih nyuwun. Kula sampean bagian, sampai bagian napa kula niku? Napa? Kula tak ajengi ngomong 10 menit, 20 menit njaluk. Ayo kathah napa mboten niki? Salah to yai kula mboten nyalahno. Cuma wazinu bil qisti timbangane kon kaya ngono mau diakoni bener niku siji tok. Ya apa mek kon waktu mudhun sangka mimbar kon ngrungokno omongane wong liya. Kira-kira luwih temen di waktu kon ngomong kalau waktu kon ngrungokno. Teng mriku ukurane. Kangelan kadang-kadang ojo mane seneng nggih ta ojo mane kongkon trimo
Wong kengken meneng mawon wis turu wae mari wis kangelan sakniki kok. Nggih, kadang-kadang bulet mboten trimo. Ngomong apa iku kiai? Ngomong apa iku ustaz? Ngomong apa iku? Mek tak dilok lho ya tukang tukaran karo ilmune dhewe. Niki hati-hati niki. Pun kula baleni malih napa? Kula kali sampeyan niku napa? Ayo nggih. Belajar ngaji mek wis ngerti ilmune ayo dadekno manfaat. Gitu. Tapi kata gitu. Barang pun pinter niku berubah haluan niku kata. Gimana pembetin? Biyen waktu bodoh gak ngono, barang saiki wis pinter kok ngono. Nah, gimana pembetin? Gitu. Biyen waktu gak longgo gak ngono, saiki barang longgo ngono. Gimana pembetin? Biyen dorong jadi pengurus, dorong jadi ketua gak ngono. Saiki barang jadi ketua pengurus kok ngono. Kira-kira ya napa wong ngeten niku? Sing salah niku elmune napa niate? Nen? Nen? Niate napa? Niki lho. Geta. Dadi pancen gawane ilmu. Mboten enten wong ngaji niku nggih sing kathah mesti kepingin sukses. Gina apa mboten? Lah mek pun ditakokno sing kon kepingine sukses. Mek kon wis dadi wong pinter, iku kira-kira apa sing kon suksesno? Ali salah takokna ya. Niki lho gawane ilmu niku angel. Sing ketok moto kabeh supaya jadi ini, berhasil ini, nanti menduduki ini. Salah, gak salah, cuma hati-hati. Gitu, niki pun gawane ilmu. Kadang-kadang enten tiang niku matur kula yai enten nopo nyuwun pendungo yai kula niku kepingin damel musola, kepingin damel masjid, kepingin damel madrasah, kepingin damel pondok. Saya napa mboten? Saya coba diunggakno titik. Ya, diunggakno titik mawon. Mek wis kon duwe musala, kon duwe masjid, kowe duwe madrasah, duwe pondok. Kira-kira sing dadi kiai ku sapa, Ngko? Jawaban. Napa mboten isin sampean nggih kula, Yai? Masa kowe ngono. Ayo ngomong wae. Gene apa mboten? Salah, mboten salah. Cuma niki hati-hati niki. Niki enten mengotiti niki. Ayo nggih napa mboten? Niki gawane ilmu, mboten kena disalahno, cuma kudu dijogo. Nggih, alon-alon nggih, niki engko anu kepemimpinan niki. Nggih. Niki lho, ngrasa mampu saya yang mempunyai ilmu. Saya yang telah ahli, saya yang telah pengalaman. Salah, gak salah. Cuma hati-hati lho, wis nggawa saya lho. Nggih. Coba. Niki. Nah, kranten menika wonten ing hadis riwayat Imam Tirmidzi an Ka'b bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nggih dawuhipun man talabal ilma liyujari bihi al ulama au liyumari bihi sufaha au yasrifa wujuhan nas
adkhalahu Allahun nar. Niki dhewe pun Kanjeng Nabi, nek wong iku telek ilmu, nggih ta, sik telek napa maneh wis pinter. Gitu lho. Sik telek mawon tujuane napa? Untuk menonjolkan dirinya lebih daripada kiai dan ulama yang lain. Enten kok. Mboten kok yai, kula mboten niat ngeten kok. Insyaallah kula kali panjenengan mboten niat ngeten, insyaallah. Tapi kenyataan di lapangan mboten kurangan, mboten trimo kare elmune wong liya. Malah mboten ngalah. Gimana mboten? Niate durung, barang pun dep-depan ngeten iki lho. Ngomong apa ustadiku? Ngapunten Ustaz, gayae kaya tata krama, ngapunten. Menawi kula salah nggih panjenengan salahaken, menawi panjenengan niku leres nggih mugi-mugi katrima dening Gusti Allah. Lisane apik, tapi sing dorong gak trima sakjane niku. Aja mbujuk. Niki kathah napa mboten? Nen? Aja dijawab kathah, sampean jawab kula piyambak yai ngeten lho. Bon, niki le. Nomor loro nopo? Ail yumari bi sufaha. Nih, uang bodho-bodho niki le. Digawe permainan karo elmune niku. Niki mboten kurangan. Ilmu ini itu senjata untuk mematikan orang lain. Berapa kan? Kanjeng Nabi wis dawuh ngene. Waduh, modele gak ono maneh. Ya wis iki penghabisan. Niki kathah kaya ngeten niku. Gitu. Lah ya napa male wong kula kali panjenengan panjenengan wong awam. Kene qala Allahu taala napa mboten geblak? Ya. Gitu, gemek niku merupakan pengajian, mboten napa-napa. Gitu, pokoknya kula kali panjenengan trimo, tapi mak merupakan urusan, sama-sama mempunyai hak. Gitu, kula kali panjenengan moro-moro didalili, lah boleh lemes kula kali sampean, ya apa hakku iku? Makanya sampean kali kula dagang karo kiai niku hati-hati. Nggih, napa male urusan kali. Napa wong-wong sing duwe ilmu niku kudu hati-hati. Nggih ta? Mboten gampang nyambut gawe mbek kiai, napa male kali gurune. Nggih ta? Repot gak nglawan ya apa kari kukute. Nggih ta? Niki nglonggokno kaya ngeten niku. Niku sing nomor loro. Nggih. Nomor tiga dahi pun Kanjeng Nabi au yasrifa wujuhan nas ileh olehin duwe ilmu gitu tujuannya nopo supaya payu gila ini kangelan nopo mboten niki mboten kok yai kula-kula niku kok mboten niat didep uang nggih kabeh niku krana Allah. Bener gitu. Tapi kira-kira gitu. Saman kali kulon iku lho. Mek wis akeh wonge karo titik wonge, kira-kira seneng pundi? Nen? Seneng ta tah mboten salah. Pembanyan gawane wong, nggih napa mboten? Kami kira-kira mek wero titik, kira-kira niku geloe kegawa-gawa napa mboten? Lho, perkara mboten seneng, monggo. Tapi aja dadekno gelo, aja dadekno cilik ati. Lho, niki kadang-kadang gawe pertimbangan kaya ngeten niku kadang-kadang niku angel. Nggih ta? Mboten krasa didalili. Uang sing mboten teko niku didalili nang endi wae kon niku.
Wong aku ngaji ngene kok kon gak teko wingi tak enten-enteni. Ojo males-males ta. Anu. Niki

0: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Manisan, pada hari Sabtu malam Ahad, 10 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Sewelasan, pada hari Rabu malam Kamis, 21 Oktober 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang.
1: Rasika FM.
2: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
3: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
4: Mbak Siti, pok.
3: Iya, Mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah, loro apa sih?
4: Loro tumor, mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
7: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
8: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
7: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
8: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
7: Tapi aman pora Kang.
8: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
9: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
10: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu agak semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh, ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio 7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
4: Selamat pagi, Ibu.
5: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
4: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah, serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
5: Iya.
4: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
5: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
4: Oh.
5: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
4: Iya,
5: udah
4: ya,
5: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
6: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijen Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Abseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
8: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi. Ya, memulai Bio 7. Dari radio, saya mengusupi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Up Series dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dalam siapa kali Bapak Sinten ini, Gigi?
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Iya, ngaten nuwun. Sin dicerita apa nih, Mbak?
3: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watuk. Watung pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terusnya iku paru-parune lagi flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngerasakan ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terusnya wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten tigang kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Ampun pinten botol iki terasnya?
3: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Ya, dan siapa yuswani bapaknya pindah bang
3: ya? Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
2: Iya, belum dosaan ya. Nah, ini kagum masyarakat sing kasih ragu-ragu pripun mbak, sarannya pun?
3: Iya, anu ampun sileng ya, ampun nopong ya. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah. Nek niate tengah hati niko nyungun obat, makanya pasrah kali Gustaw, insya Allah menangi tombol.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris.
4: Kisah Inspirasi Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
5: Njenyon sewu kalian Bu Sinten.
6: Bu Mas Rika.
5: Dalemipun pundi Bu?
6: Jolo Tundo Semangu.
5: Jolo Tundo
6: Semangu.
5: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
6: Nggih nggih.
5: Pirsa saking pundi?
6: Saking radio.
5: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
6: Kaku.
5: Kaku-kaku ten pundi?
6: Niki cingklok.
5: Ten suku nggih.
6: Nggih, dengkul iki nggih.
5: Ten dengkul niku pun kotekan ngoten raosipun?
6: Mboten.
5: Napa?
6: Cuma kaku
5: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
6: Sadi lumayan.
5: Sampun wonten perubahan nggih.
6: Sampun.
5: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
6: 3.
5: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
6: Nggih.
5: Rutin pun telas pinten botol?
6: Sekawan.
5: Sekawan rutin nggih.
6: Nggih.
5: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
6: Nggih.
5: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Nggih. Nuwun Ibu.
0: Nggih, sami-sami.
7: Assalamualaikum, Bu Darmi.
8: Waalaikumsalam, Mas Mantilan Berkas.
7: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
8: Terus.
7: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
8: Sampun 61, Mbak.
7: 61 tahun. Alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
8: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.
7: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
8: Leres.
7: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
8: Sampun 3 tahun.
7: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing,
8: ngaten
7: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngaten Bu?
8: Nggih, sampun.
7: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku critane pripun?
8: Critanipun anu mirengaken wonten radio. Langsung kilo copi sudah paket kali paket tiga paket sambil wonten perubahan. konten kesembuhan, pemberian pun buatan kimat-kimat malih. Kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
7: Angkatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya ngaten nggih. Nggih pun ngaten mugi-mugi tetap sehat nggih pun nggih.
8: Nggih.
7: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
8: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
7: Nggih.
8: Terus sak mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
7: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
8: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku mung 15
7: botol.
8: Saat niki dibuang pun kula
7: pucat. Nggih. Terus sampai saat niki penting panggah sehat nten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngoten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
8: Sehat.
7: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
8: Nggih. Nggih, jenengan kelas saya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio7 supados inggal-inggal saras sakit itu.
9: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
10: Waalaikumsalam, Mbak.
9: Dengan Ibu siapa ini?
10: Ibu Siti Nurbaya.
9: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
10: Beranggan, Kecamatan Tulweh, ya.
9: Masuk Kabupaten Kediri,
10: ya? Iya, iya.
9: Umurnya berapa, Ibu?
10: Umur saya 47.
9: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7.
10: Iya.
9: Lama.
10: Iya.
9: Keluhannya apa, Ibu?
10: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
9: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
10: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
9: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio7?
10: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
9: Ibu tahu Jamu Tetes Bio7 ini dari mana, Ibu?
10: Dari radio, Mbak.
9: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
10: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
9: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
10: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio7.
9: Demikian kisah inspiratif dari
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
11: Assalamualaikum, Ibu.
12: Waalaikumsalam.
11: Iya, dengan Ibu siapa ini?
12: Sri Nuryani.
11: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
12: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
11: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
12: Udah hampir 3 tahun lebih.
11: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
12: Habis 8 botol.
11: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista, Mbak Nuryani?
12: Botol ketiga. Ya, dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.

0: rambu. Ayo tetap goyang deh.
1: Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu, biasakan minum Bio 7 selalu. Beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya, yang tidak ada GTT tidak usah dibeli. Silakan beli ke Rasika Pekalongan langsung atau beli ke pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, beri kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa hidup secara sehat setiap harinya, karena saiki usum wong ngalamun. Nah, kok iso ngalamun di lapan ceno ya, usum wong ngalamun di delok kita tok suwi-suwi ngrumet-ngrumet di wendungeng. Jak ndungeng sithik nesu. Wadhe mencak-mencak. Pahamkah angka bahwa itu adalah tanda-tanda awal Anda akan mengalami stres? Mulakno. Nek mikirin dunia dengan segala isinya, ora usah dipikir serius 1000% ya. Serius itu perlu memikirkan segala sesuatu, tapi ora usah mentreng-mentreng, metenteng. Awang nek wudun metenteng urung mecabi angel lo ya. Angel kabeh rasane mut mut mut. Emang kowe tau wudunen padil alhamdulillah ora ta? Jarene sing wong do wudunen, jare wudunen urung mecah mut mut mut. Tapi saiki sik usum wong wudunen apa ora ya? Aduh, ACM yo. Aku jadi malu jika menanyakan. Apakah sekarang ini sih usah memudunan? Ulano, jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu. Jangan lupa hidup secara sehat, karena dari banyak makanan yang kamu makan, nutrisi-nutrisi yang kamu penuhi untuk mencukupi tubuhmu secara harian, itu menunjang kesehatan secara menyeluruh. Ha, hari gini tahun 2026, bulan Oktober, tanggal berapa lagi? Ha, tanggal berapa aja? Cara ipane yo mbadilah. Awak nang donyo ku cuma mampir ngombe, mosok pa aku nang nggomu warung mampir ngombe. Entuk duit yo. Ya. Jadi tak kandani ya, karena sekarang ini usum warna-warna ge. Hari gini tuh usum warna-warna ya. Masih ada sisa usum durian. Durian itu akan dani ya, cara bakul durian, usum durian ki sekali musim durian itu panennya 3 kali. Musim yang pertama kemarin dari bulan Juli akhir itu sudah muncul durian. Sekarang masih ada cuma sudah sedikit. Ini nanti bulan November ya itu usum kedua. Ah, usum ketiganya bulan Februari. Jadi sekali musim itu ping telu ape ya ngono ya. Usum durian. Saiki mulai usum pelem. Ah, usum wong pelem, saliyane usum wong pelem apa dil? Usum sepi kerjaan. Usum sepi kerjaan sing rame turnamen bal antar kampung. Cara sikit londo. Mlayan omi ya mbayar 10.000 bisa ngonek-ngonekke wasite sak moe dhewe. Bisa ngerayah suporternya, bisa ngerayah nek ngeweng ne barang. Apa meneh kok nek seperempat final. Pak final kaya gampangane ya di awal nonton 10.000 ndak 15.000 ndak 20.000 kok kuwi menghibur jarene londo lamborane sampean ya. Bekasi semoga sehat selalu, kangen karo guyune lah nyos guyu-guyu sih ho. Mbak Dila mau tanya, kalau masak air itu cuci dulu apa langsung dirubus saja? Dirubus. Kontrap, kalau masak air itu cuci dulu apa langsung dirubus saja? Apa nih yang dicuci dulu? Airnya dicuci apa pergi? Ntrep, kontrap, usum memeriang, betul. Ntrep, kontrap. Dalam mana ketulisanmu? Apa dirubus dulu? Nek dirubusnya paham tak? Tapi kalau masak air itu dicuci dulu. Air dicuci kuwi balani kuwi pertanyaanmu. tidak usah tergesa-gesa. Slow saja, santuy, karena Dila akan menemani Anda sampai adzan asar, ya. Saliyane usum sepi kerjaan, usum wong meriang. Betul sekali, ya. Mulano, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Ya, Pak Elenya, ye. Wong meriang. Itu wong meriang bareng. Misalnya ada contoh misalnya. Wong meriang si A harus si B meriang bareng. Tapi kok si B cepat sembuh? Si A kok lama, kenapa? Nah, Budi nangka jenwa. Ini Budi. Ini Ibu Budi. Kowe nek biar pelajaran zaman Dila SD usume ini Budi, tapi nek saiki jarane nek pelajaran SD ini Budi ora ono jarane. Ini Bapak Budi, ya. Orang hamil boleh minum Biosepen buatan Bukaji? Boleh, ya, setelah trimester pertama. Ya, minum aja 5 tetes, ya. Silakan untuk yang lagi hamil minum Biosepen bisa dikonsultasikan ke Dila langsung, ya, atau ke Rasika Pekalongan ketemu Bapak Limanu bisa, ya. Kembali ke wong meriang. Jadi tak kandani kene sampean meriang, ya. Nguntal pil wis sungkan, ya, sampean nek meriang, nek periksa pile gedhi-gedhi ya. Pile gedhi-gedhi ya. Durung duntal nang awak wis payah kabeh pak nguntal pile werna limo gara-gara meriang. Ah, ya ngono sik. Ah, pertanyaannya nanti aja tak jawab ya. Nanti kalau pengin komentar setelah Dila apalah dongeng ya. Jadi seperti itu. Wong meriang kenapa bisa sakit? Sebenarnya kuncinya itu ada kemauan untuk sembuh. Nek sampean itu apalah gur yang namanya meriang itu cuma ngombe obat ya, ndak ada kemauan sembuhnya. Itu juga agak sulit ya. Mulane kunci orang yang meriang biar cepat sembuh apa? Ikhtiar pengobatan bismillahirrahmanirrahim, bisa minum Biosepen ya. Nek ngombe Biosepen itu kan Biosepen tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdaftar BPOM, sudah ya, sudah bersertifikasi halal, diminum jangka panjang insya Allah aman. Boleh minum Biosepen seperti itu ya. Nah, yang paling penting makan ya. Makan itu menunjang kesembuhan orang yang lagi meriang. Ya, jadi makan, kalau enggak makan itu susah sembuhnya ya. Jadi kuncinya harus makan dulu ya. Kuncinya harus makan nasi sama lauk pauk dan nutrisi dari sayur semayurnya, ngono ya. Jadi jangan sampai sampean tidak makan. Kalau tidak makan itu susah sembuhnya ya. Oke ya, jadi harus makan nasi ditunjang dengan nutrisi ya, ya diobati dengan minum Biosepen ya. Daripada sampean weruh pak nguntal pile-pile gede-gede sampean bingung karo anwedi, ah syukur ngombe Biosepen aja, sekali minum lek udah ya, itu lebih aman ya. Tapi kuncinya selain ikhtiar pengobatan itu juga makan. Jika sampean pahit kabeh karena meriang, ndak mau makan, ayo wes kono ji, marine suwi kowe nduwe penyakit meriang diawet-awet. Hawang sing rene meriang ora penak kok sampean diwet-wet. Lah ben penyakit ora awet bagaimana? Ya, makan, minum obatnya. Ngono, wes mas mangan watange werek. Obatnya dombe, mengko sampean ora ngamukan. Mie ayam, terima kasih untuk mawarnya. Mie ayam pakin. Halo mie ayam, dirimu jualan mie ayam di mana ya? Wong selamat. Wah, terima kasih mawarnya. Ngono, kiriman-kiriman untuk saya semuanya, thanks ya. Jadi pokoknya kuncinya makan. Meskipun pahit kabeh, hawang meriang ki pahit adil. Halam ana jaleman sampean. Yo. Jadi ora susah leman ya, penting makan nasi. Oke. Kalau sudah makan, jare londo petangi kenceng ya, lebih enak ya. Dewi Aprohi, terima kasih tepuk tangannya. Dikeploinnya berarti ya. Aduh ya. Jadi yang penting makan, meskipun pahit kabeh makan. Ndak ketang-ketang 3 suap nasi ya, penting masuk perut. Ya jangan sampai perutnya kosong. Nanti kalau perutnya kosong, penyakitnya yang dari awalnya meriang, merembet-rembet ke warna-warna. Awas sampai lemes jedes, yo ndak ada tenaganya mau ndak makan nasi yo ya. Lemes jedes mbak mulakno minum biosepan, biosepan itu sebenarnya untuk daya tahan tubuh juga ngono ya. Jadi ndak usah istilahnya ora usah aleman teman-teman ngono ya. Jadi silahkan untuk Anda semuanya yang sekarang lagi meriang, ikhtiaro bismillah minum Bio7 saja dari sekarang ya. Kemudian kuncinya yang kedua adalah makan ya. Luna Vera, Mbak Dina suaranya khas oh. Ayo mbo, khas ora khas yo yang menilai, yang mendengarkan. Dila yo pokoknya dongengnya yo kaya ngene-ngene kuwi. Ya yo mari kostume kaya kandel kaya dila apa langsung model. Karang dadah padadir. Orang anak ini bayi ase yuk. Se ase ini pira nih se. Rasa studio ini adem, dem. Wah, ini pira likur badem. Mata kawin 16 bayi. Tuing. Tuing. Tuing. Tak kaya walulah se. Sari manu senengnya rolikor. Ini senengnya sengatis banget ya. Lah yo diambil nang radio HC po. Kena dititen. Ini po yo. Betul-betul bukan sih se. Yang saya terus bukan sih yo. Sapa ke ya Sendria. Londo kui ireng apa putih Mbak Dil. Yo umum tidak hitam tidak. Ya. Salam kenal Mbak Dila, 10 tahun saya mendengarkan siaran bundanya Al El. Okay. Musbihin sama aja Mbak Dil mau pangadir. Okay. Di sini Alfi hisa lucu kasih apa nih? Siang juga si Jayen di Kaligawe Pak Kumbulan. Tukang jamu top Marco top. Ho aho. Ana hu ahu ini mau nanya Roma, aduh sampean ketok seger Mbak Dila, seger ya minum Bio7 selalu. Hasil penting penuhi kebutuhan hidupmu perihal makan itu, cukupi nutrisinya ya, sama minum Bio7 dan duwe anak randuwe tuku apa itu loh batik Alama Pringlangu Pekalongan Jawa Tengah. Halo Dek batik ya. Batik Alama Pringlangu ya. Oke, oke ya. Jadi seperti itu ya. Nek loro meriang ojo aleman meskipun pahit kabeh ngombe ya. Sebenarnya jika step by stepnya wis mau jalani dengan baik dan benar, berkesinambungan, sampean cepat mari insya Allah ya. Kari Hidayat Bojong hadir warna kaos jos ke Bekasi Poyo Elkat. Aku kangen kadang guyune sampean sih Mbak Kaji lah. Prenyo kon guyu-guyu terus. Iki radio po Mbak iya Rasika Pekalongan 88,9. Gonta ganti radio ring metu suara sampean antuk sih Bekasi. Alhamdulillah. Ora usah gonta ganti ya. Kole sablon colet tur terpuji. Oke Lex ya. Jalit, oke, wong selamat priye jalit dong, patokan jalit dong, wong saya tak telo ya, deng jalit dong isi urip ora kowe deng, jalit dong wis metu durung belum, soalnya gini renyapo yo, banyure kebahan hadir Bukaji, oke, Risol Mayo ya, jadi silakan juga Anda bisa bergabung langsung di 0856-4773-1111. Negara Indonesia, bagian ketandan hadir Bukaji, oke, Bunda Janet ya. Galeh, arep takon Mbak Dila dadi penyiar radio sejak kapan? Soalnya pas nom-nome aku, wes, ono Mbak Dila siaran, no, ya. Dila itu jadi penyiar radio itu sejak tahun 94 ya. Sejak masih imut-imut. Wah. Coklat. Daripada. Orang nonton itu. Coklat dijilat aja. Aje aku jadi malu. Maafkan yo, okay. Penyiar The Legend pancen Mbak Kajiki yo. Ziki Mbak kenal Pak Yayan Porakae meninggal dunia di Nabingi. Tapi dikebumikannya tadi pagi Pak Yayan. Pak Yayan ki sopo? Aduh, barangkali saya kenal tapi lupa. Wong endi ngono lo ya. Silakan ya. Anda bisa bergabung langsung di 0856-4773-1111. Di nomor ini Anda bisa bergabung di Wawa. Wow. 0857-73-1111. Ya, bisa di sini Anda bisa bercerita panjang dan lebar dan lama. Aku nek ngrungokke radio penyiar sampean ora weruh wajah bohong klek-klek dhewe po yo. Alhamdulillah. Yo ya yo dilepas dilepas dilepas. Aduh bingung. Yes ya. Terima kasih untukmu dan semuanya saja masih kita bersama di Goda di Goyang Dangdut Rasika. Didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern, silahkan ya. Untuk Anda yang mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Di Kemon dulu ya.

0: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
1: 60.
0: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
1: RT Sekawan, RW 10 ya, Desa Bendoroku.
0: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
1: Pengaturan guru dari subunit
0: ini. Sampun diderita berapa lama, Bu?
1: 3 tahun.
0: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan dingin nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
1: Mirang radio.
0: Terus jajal, nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekecok.
1: Sekitar 10 botol
0: jenengan lagi merasakan enak ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kerasa penak sampai dua botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
1: Botol kelima
0: lagi merasakan perubahan nggih. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung duit wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu, Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun monggo.
1: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan mawon minum jamu apa? Bio7 ya alhamdulillah. Kathah keluhan pengaturan punggung nggih saged lampah.
0: Sebelumnya Rin nampak sulit, Bu?
1: Sulit sekali.
0: Nah, jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan. Saat menikah, polis kecok. Ngotak mau, Bu? Cukup? Oke. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahan Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiare luar biasa, nggih. Dan alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.
2: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
3: Paringas mau Mbah Sinten.
4: Mbah Mat Ngalim.
3: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
4: Sriyombo.
3: Jenengan yuswanipun pinten?
4: 7 sekawan.
3: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
4: Nggih.
3: Ketingal pitung dosa 3.5.
4: Nggih.
3: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
4: Gerai niku tangan kali gulu.
3: Nggih.
4: Kaki ini kaku-kaku, kebas nih.
3: Kebas kandel nih. Mati rasa.
4: Ini waduh, sepet mati.
3: Paling ini pun ngunjuk Vitosa.
4: Pun ngunjuk telah sak botol.
3: Tunggal botol, pinten-pinten nih kunjungan.
4: Tangannya kayak kali dosa dinten telas.
3: Oh, ngaten nggih.
4: Kali likur dinten binjang Selasa.
3: Wah, diitungi tenan. Ro likur dina, guys. Nggih, mangke dipun telateni kemawon kersane napa, anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih, Mbah. Mamat ngalih. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Fitosa Madupait panjenengan enggal pinaringan dangan nggih, Mbah.
4: Insyaallah.
3: Sehat saged mangke napa menika makan.
5: Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Abseris.
6: Asmone Ibu Sinten?
7: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
6: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
7: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
5: Sahabat Abseris.
2: Sehat sesarengan kalian Fitosa Madupait.
3: Paring asma sinten menika, Pak?
4: Kula, Pak Jono.
3: Nggih, yuswanipun pinten?
4: 50 gangsal, Mas.
3: Saking pundi?
4: Saking Jawa Tengah Rembang.
3: Oh, Rembang.
4: Kaliori niku lho.
3: Kaliori Rembang. Ngunjuk Fitosa Madupait nggih.
4: Nggih sampun.
3: Gerai napa niku?
4: Lah niki lho, sikil kula kebas terus kaya kesemutan niku lho.
3: Oh, gringgingan ngono.
4: Gringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kathah semutin sikil kula.
3: Lha kok kathah semutin?
4: Lah duh kok tibake mboten semut, gringgingan kabeh niku lho.
3: Ah niku. Terus dinten kan ngunjuk Fitosa?
4: Nggih.
3: Sedinten kaping pinten?
4: Niku terose sing sae ping 3. Nah,
3: terus raosipun sakniki pripun?
4: Alhamdulillah niki napa berkat Fitosa Madupait niki kok kuat sudone.
3: Oh, alhamdulillah.
4: Nggih,
3: nggih. Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
4: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
3: Oh.
4: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
3: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
4: Kula to.
3: Nggih.
4: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
3: Lah napa mboten purun mikir?
4: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
3: Nggih.

0: rame-rame.
1: Di ayo goyang. Di goyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7. Jamu tetes silver modern ya, narecon, ditung tiba ya. Iya betul, Esa Laura, kau kenal aku berarti yo, Esa o. Bian kan karaupe yo, zamanku sik gering lah, bu saiki selumpura. Iya, ya Allah Mbak Dila, aku baru sampean oke, ojo di gift. Halo Mbak Dila, apa kabarnya? Naura, Ilmi Azara, kabar sehat ya? Mas Ari kudunge mending rajin nggih masa. Triple X awet muda Mbak Dil Justice ya. Masih rawet nom jenengan no. Ya. Esa aku saiki nek utung biye ker gering kaya mbiyen apa wis ora gering? Esa, yo kan ora tau rokok wis puluhan tahun ya. Biye kowe sih. Ya wis lanjut total lah, ora saiki lanjut nemen no. Xianjing ha. Saiki aku gemoy banget apa yo, hanya nonton orang kue orang tak ketemu. Di saat kita sedang bekerja, ya. Kafeku cocok kok karamu ya. Sampean masih senang lagune Mbak Adil Kadung Cinta ke premane Ranono. Cincinnya gede teman biak sapa ke sigi Warwan ya. Halo Mbak Adil, salam kenal dari Ulu Jami. Hai hai juga ya. Jadi siapapun untuk Anda yang sekarang lagi bergabung bersama Dila Dil Gastro penyiar pujian bangsa di Goda bersama Bio 7 jamu tetes herbal modern, jangan lupa ya. Bismillah, kalau pabli Bio 7 beli selalu yang ada tulisan KTT di kemasannya ya. Nanti kayak Bio 7 ya. Ah, beli Bio 7 yang seperti ini. Ada GTT di kemasannya. Ini untuk pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit ya. Kemudian untuk Anda yang suka madu juga, mulai sekarang Anda beralih saja beli Vitosa Madu Pahit ya. Okay ya. Aldo Gabriela, selamat siang. Tuh ya. Jadi beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Kalau Anda suka madu, mulai sekarang beralih beli Vitosa Madu Pahit saja. Cinta putih. Oh, pokoknya Dila siaran 2 jam itu lagunya cuma maksimal 4. Mau tak setel loro, berarti tinggal 2. Yo, tinggal 2. Kapan-kapan Pak Pesan Bio 7 biar oke ya. Putri Sulung halo, buat komersial semangat ngecape ya. Pokoknya Kang Juli Mbak Dila ternyata berwarna. Yo, waalaikumsalam Abdul, Abang Sidul. Bang, Abang Sidul, terima kasih untuk polonya. Ya, ya, Pak, jangan lupa beli Vitosa Madu selalu ya. Sampean liwat ngarepku terus koyo nenek ring Rasika mosok. Aku ora ngerti lah ya, yang penting liwat ngendi-ngendi bae kalau diriku itu ya. Kang Abdul guyung-guyung. Jadi beli Vitosa Madu selalu yang asli ya, hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di Pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, beri kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang senantiasa Dila sebut, Dila rekomendasi saat siaran. Itu harus itu nanti Anda bisa mendapatkan yang asli, ngono ya. Untuk yang ada keluhan gangguan sakit di mata, entah itu mata remeng-remeng, mata burem, mata minus ya. Sampean bisa ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainuger atau Nedrager kapsul untuk kesehatan mata ya. Semuanya bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, beri kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis, atau di apotik-apotik yang senantiasa Dila rekomendasikan. Azenaya, selamat siang ya. Pokoknya jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Sekarang banyak wong meriang, banyak wong ngalamun yo. Akeh wong stres juga yo. Jadi hidup itu pilihan ya. Sampean pilih Pak pengin stres atau Pak pengin sehat walafiat.

untuk bisa beruntung donya akhirat ndonga ngono ya. Ora usah ndelokke wong liya, ora usah ndelokke nikmate wong liya. Kae iso sugih, bisa duwe kiye, duwe kiye, duwe kiye. Nyongo iso ra duwe kaya iki priye sih Gusti Allah kuwi ya. Akhirnya membanding-bandingkan, kamu tidak pandai bersyukur, uripmu krasane susah terus ya. Sebaliknya, mulai sekarang syukuri sehatmu. Kowe bane awak-awak ra sehat ki alhamdulillah. Kowe ndelokke wong loro nang rumah sakit kuwi wegah, pingine mari. Pokoknya ora pingin donya nek wong loro wis parah kuwi, pingine mari. Ora pengin donya nemen-nemen ora. Mengko nek waras pak ngibadah bae, mengko dong mari kelalen mana. Aduh. Jare nek wong lara wis parah, ora ngerti kapan marine. Ndongone ya Allah, nyopo kepine mari otak wis. Nyopo dadi wong bener. Mengko apa lah nyopa mempeng ngibadahe ora pak dolan-dolan pak mayang-mayang. Ah, kok kuwi ndongone kok imare tenan kelalen mana ya? Angel mana bali. Itu banyak yang seperti itu, mudah-mudahan sampean tidak. Mula usaha dan berdoa, kuncinya kesen takon dila kunci sukses ya. Dirimu memandang dila sukses alhamdulillah ya. Jadi yang penting kuncinya banyak-banyak bersyukur, mensyukuri nikmati Gusti Allah. Hanya penting usaha dan berdoa. Oke, ya. Silakan Anda bisa bergabung langsung di Godari ini. Anda bisa bergabung di 0856-4773-1111. Dibaca, halo, siapa nih? Pak John Comal, absen. Oke, John. Bang Kliwir di Bojong, Mbak Bukaji Peri, Ibu Dila. Oke, Bang Kliwir, apa ini? Di Bojong, Mbak Bukaji Peri, Ibu Dila. Aku Pak Watul, nembe kuwi aku bar mangan siang. Ceritanya pengin lurung gue cuci mulut. Ya aku karo bojoku yang tercinta ngapek pelem. Tapi pelem iku sik gari turahan sithik tok tur empetan karo godhonge. Lah nggo cek gantar kok tanganku nyetel buka ci. Yakin wetenge sik warek nyenggrok pelem dadi wetenge bongko sih. Jare bojoku, "Pelem kok empetan ya, Mas?" Lah aku jawab bae, "Empetan po diakali benjo. Ha sing penting bisa cuci mulut, Mas." Oke, bejane wetenge bongko po demi bojo tercinta. Mbak Imah wong lega nek jahit nek ngebut nganggo helm ya. Cok jengkel po aman ya. Kok kuwi ra. Begitulah Bu Kaji. Acara hari ini nyenggrok pelem judule. Oke. Aku udah ceritakan iki umur 35 nembe wero wae Mbak Dila yo. Ah, ibuku ngefan banget kalau sampean Mbak Dila dari tahun 2011. Oke, sekarbi yo. Dari Mbak Oni Pespa Mbojong hadir Mbak. Mulane Mbak, aku seneng pit-pitan kuwi. Mergo kena nggo tambah stres. Pit-pitan pronom rene weru apa bae. Sing kadang aku rak tau weru. Kaya pas isik taune kae aku pit-pitan weru bakul kembang bougainville nang dalanan desa Siwalan kae kok api-api. Aku mampir ndelok-ndelok bae seneng. Anak sampean pas stres biasane priye Mbak? Aku nek jek stres masak-masak. Ya ora ono sing mangan apa penting masak. Ya. Saya lagi ndak mood ya. Lagi suasana hatinya ndak enak. Saya masak-masak Mbak Uni. Tor asline ki ora ono sing mangan. Ya sing mangan aku tok iji. Tapi penting masak iki kabeh ya. Itu saya terhibur sendirian no ya. Makanya kapan-kapan Dila pengin live masak ya engko do nonton no. Oh, kapan-kapan Dila pak live masak engko sampean do nonton no. Akon wani piro Dil. Turi Mbak Dila, oke. Mbak Dila aku fan-e sampean dek biye ngrungokke nang radio, saiki ngrungokke nang HP live. Di sapa sing seru ambek sapa ki Ita. Ita ya. Nek aku alhamdulillah ora tau stres. Dadi betah nang omah terus lah wong aku betah nang omah ya, bukan stres kadang-kadang
suasana hatinya lagi ndak enak gitu loh ya. Alhamdulillah saya juga orang stresan loh. Hidup saya nikmati kok ya. Tapi nek suasana hatinya lagi ndak enak, saya masak-masak di rumah. Masak gawe ni opo-opo kan sih ya. Yo,

Lah ono sing mangan di lora. Tak simpen itu tak nang kulkas mengko nek nyongen masakan nyongen blenger dhewe yo. Lah engko kesuke baru. Oh iya aku duwe kae. Oh iya aku duwe kae ngono. Oke, begitu Mbak Uni ya. Permak live gawe manisan be Mbak Di. Langsung kana nyusya pak dodolan manisan ku ndak kok ngerti resepe tana. Oh, engko megatuku. Manisan ku nyusya pak dodolku ya. Live gawe sego goreng be sing enak ala-ala saya. Engko nek masak undang-undang Mbak Di, oke insyaallah. Aku nek kurang guyu mesti ngrungokke sampean kok langsung guyu Mbak Di poyo masya. Pokoknya ku nyoba masak ya. Saya ya mas-masan tak bikin ke sayur asemku juga seneng sayur asem Jakarta. Sosok nyata suara radio cah masya yo. Gua nek dilane sepisan nyetak live masak nengok makin nek sepisan kiyang. Peng pindune di rumah ada bahan masakannya. Peng telune nek ora kelalen paling penting nek ora kelalen ya. Aduh. Nek ora kelalen anak kelalen ya ora kelakon-kelakon masak. Dila sepang gawe tempe paru udah punya parunya tapi belum tak irisi belum ya. Mas Black wala Mbak Dila aku iki yo wis ora penasaran mana he tutuk sisan wae kowe. Cita-cit Mas Black metu cit. Chandra Mbak Dil sampean lajak nek guyon karo mas-masan si lajak ki apa ya wandren ya. Kok saline rambut empeng nek nulis nang gone TikTok wis salah urung riyane ndra. Oh, setelah mulai tahun kurungake suara niki asli rasane yo yo. Nahoi sop, nahoi sop, ya Anton hai hai. Lanjut, Raffi Nadir di Logandang. Oke. Mae Arsa nang Kepundung Reban, nang negara Kepundung Reban ngomong-ngomong masalah supi kerjaan asli bukan aji. Jaman Konoha, hurung ono huru hara. Buruh ngemping bayarane 15-16 kadang 17 per kilo ne emping. Hari ini upah buruh gamping sekilo pe 7000. Itu pun melinjune longko alias susah. Wah saiki buruh seminggu paling akeh oleh upah 77000. Seje karo kae pegawai pemerintahan sing wingi-wingi bar dilantik gajine sebulan ngasih 76,5 juta. Kuwi urung ditung karo tunjangane. Ah, ya, kowe melu-melu ngetong gajiannya pejabat. Wes Pak Ora, Mai Arsa, ya. Jadi burung ngempeng sak durunge jaman kono haurung ono huru hara, kowe ngempeng bayarane 15-16 kadang 17 per kilo ngempeng. Saiku pak burung ngempeng sekilone 7000 mlenjone longko alias syusya. Aduh, ya, sepenting sabar aja, dinikmati, disyukuri, ya. Ora usah ndelok-ndelok pegawai pemerintahan sing wingi-wingi badhe lantik gajine sulan ngasih 76,5 juta, urung karo tunjangan sesah dipikiri, Pak Ora. Ha kowe gaji anake nang omahmu mu terus sirah kopior kan sampean ra ngerti, Arsa. Lah sampean kan opolah? Nyaman, yo kan nyaman, adem pikirane ya. Aduh ta ke kopior nggal dino sungkan juga oh. Kepundung udan gede ki buka aja suaranya sampean tumpuk-tumpuan karo suara udan. Apa ya? Kene mendung-mendung manja ora mendung ta. Ya enggak mau sing udan kene sing panas. Wes ati mbang ndase mumet mikiri kerjaan sepi syukur arep ngrungokke wong sugih gopat daya engko njak janu ketularan sugih amin ya mudah-mudahan dungane berkah aja Allah cukupi segala kebutuhanmu dan keluargamu Mae Arsa amin ya teng jalidang kusi urip ateng ayo teng jalidang wong mumet Marione wes setoran direng iki ye. Mamani sekarang dadap, selamat berjumpa kembali Ibu Bri. Tombo kangen Romi Yulia, nggo kanca-kanca JAD. Tambo maneh yo ge. JAD Jamaah Akademi Digoda. Jadi fansnya Dila di acara Digoda namanya JAD, kepanjangannya Jamaah Akademi Digoda. Apa ge ketak rungokke suaramu nang radio umur selawe. Akhirnya warna wongi, masya warnanya banget ketawanya mbak
seger poyo. Ah, siang Mbak Adi Limrono maruri ke session option yo. Ayo semangat kerja nih, semangat semangat semangat semangat semangat rumah tuh. Waalaikumsalam, mana kata kami yang menyapa Mbak Dila, semangat siang sukses selalu, gak Mbak Dila? Oke. Muhari nyawang hadir nyawang bayi mu Muhari, terima kasih yo. Kirimane ge Muhari kiriman ge, terima kasih ge nyong nambe roti dikirimi mau bengi Kang Muhari ya. TK audu tak WKWK priye sih? Mama Rena ngefans Mbak Dila dari SD, saya sekarang udah punya cucu dua. Masya Allah. Kemudian Rudi Pemalang, Mbak Dila lagu pria idaman. Kandani ya. Saya itu siaran 2 jam lagunya maksimal 4. Wana bringo nyimak, panasnya cetar kae. Gone mai arsana kepundung reban udan ya. Sana-sana Mbak Kaji, yo sana-sana moh, yo sana-sana. Mama halo, Mas Raden, selamat siang. Wah, terima kasih ya udah bergabung di 0856-4773-1111. Masih banyak yang bergabung di acara di Goda hari ini. Jangan lupa bismillah kalau sampean sehat walafiat. Ya, minum Bio 7 untuk meningkatkan daya tahan tubuhmu ya. Bio 7 juga bisa untuk mengobati lebih dari 70 jenis penyakit. Ini tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal ya. Kemudian beli selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya, ini nih GTT-nya ya. Oke ya. Bagi Anda yang suka madu, mulai sekarang beralih belinya Vitosa madu pahit saja. Meskipun pahit tetap manis kayak kita minum kopi. Ini bentuknya Vitosa itu seperti ini. Nyongki mesti kalian terus panggo madu yo. Nang rasika ono tatapnya sungkan nyelang-nyelang ya. Beli Vitosa madu saja. Komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng tribulus juga akar pasak bumi. Ini bagus untuk pengobatan juga. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Terus untuk menangani keluhan gangguan sakit di mata. Mata itu kan banyak gangguan dan keluhan ya. Ya, silakan Anda bisa berikhtiar minum Netracare ataupun Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pakalungan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pakajangan Gang 3 nomor 2, beri kantor Kelurahan Pakajangan Lor, Jembatan Tol Pakajangan Resis ya. Anda bisa konsultasi ketemu Dila langsung, peh takon-takon seputar Bio 7 boleh, Vitosa madu boleh, Ainucare atau Netracare kapsul kesehatan mata boleh. Silakan datang di Gerai Bio 7 Dila di Pakajangan Gang 3 nomor 2, masuk gang rumah pertama gerbang hitam, tiap hari Jumat dari jam 6 pagi Dila sudah ndeteng di luar rumah. Di koma ya, tak setega cinta.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
2: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
1: Nggih, matur nuwun. Sin diceritakan apa niku, Mbak?
2: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate, dados usaha mali ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
1: Pun pinten botol iki terasa?
2: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
1: Ya, nanti saya punya soalnya bapak kan pinter banget.
2: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
1: Iya, belum dosaan. Iya. Nah, niki kagum masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun mbak sarane pun.
2: Iya, anu ampun sileng, ya ampun nopo nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah naik niate tengah tini kok nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah, insya Allah menangi tombo.
0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada tetapi, ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, memulai Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
4: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
5: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
6: Bu Mas Rika.
5: Dalemipun pundi Bu?
6: Jolo Tundo Semangu.
5: Jolo Tundo
6: Semangu.
5: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
6: Nggih.
5: Pirsa saking pundi?
6: Saking radio.
5: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
6: Kaku.
5: Kaku-kaku ten pundi?
6: Niki cingklok.
5: Ten suku nggih.
6: Nggih, dengkul iki
5: nggih. Dengkul niku pun kotekan ngoten raosipun?
6: Mboten.
5: Napa?
6: Cuma kaku
5: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
6: Sadi lumayan.
5: Sampun wonten perubahan nggih.
6: Sampun.
5: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
6: 3.
5: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
6: Nggih.
5: Rutin pun telas pinten botol?
6: Sekawan.
5: Sekawan rutin nggih.
6: Nggih.
5: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
6: Nggih.
5: Kesupen nggih ngunjuk Vitosa.
0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
8: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
7: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu agak semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
8: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
7: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
8: Sudah boleh kembali.
7: Sudah boleh kembali.

0: ramu. Ayo tetap goyang bos.
1: Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Bio 7 tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Jaga sehatmu dengan beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya, Kiki GTT ya. Beli juga selalu Vitosa madu pahit, tidak pahit tetap manis ya. Yang suka madu belinya Vitosa madu pahit. Keluhan di mata, gangguan di mata itu jangan dibiarkan. Karena Anda bisa berikhtiar pengobatannya dengan minum Ainucare atau Netracare, kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan persis ya, masuk gang rumah pertama Gerbang Hitam. Atau silakan Anda beli di apotik-apotik yang senantiasa di Dila rekomendasikan. Dila sebut saat siaran ngono ya. Bu Siti Mbak Nyuret hadir kaji rugi tornado ora tahu keto wis pindah nang Kalimantan Mbak. Iya. Hai, rugi tornado ora tahu kata kowe. Aduh, kenapa? Geser di Binupin nang Kerajaan Bambu. Lah iya bengi aku mulai tugas mampir tuku sego goreng, jare bakule ndoke dadi siji kok, Mas. Tak jawab ora, Mas. Mantanku wis bahagia karo bojone priye sih? Terus aku kondong karo baku lekang timune ring akeh wasale ndas ku sik mumet kan. Juk aji lah kok dikaine timun sekelo sih ya mangle regane sego goreng larang ah syukur kowe yo kaken jalukan galak seporsi mek sekarang pesen ngedoli. Terus aku mampir tuku salah, aku takok ah salake piro Mbak jare mbake. Ring iki 7000 Mas, lha ring kae 10000. Aku takok akok seji mbak regane, jare mbak ring 10000, anak akeh Mas mangle larang. Larang 7000 ora ono anak aku kondo asing ora ono anake bembe men gampang gawane gare bonceng tur ora nyekolahke nopo mbak. Kok kuwi jawabane jare bakule yo Mas sampean pinter milih. Reng ora ana anake bentuke gedhi tur masir Mas. Kowe ora kene dina makane karo nyekolah kita tok goso. Harjo nancomal wingi bose aku diseneni bojone Mbak. Gara-garane boncengke anake numpak montor nang ngarep karo ngerokok alhasil. Pas lagi ngebut abu rokoke tiba nang rambuté anake sing brindil sih. Ya sedene rambuté kobong ah. Boyo. Ah sing tak heranke ana rambuté anake metu asape boskone anteng bae. Geger-gegere barang anake jeret-jeret kepanasan. Lah aku sing ora dadi bingung ambek aku kudu guyu apa nulungi dhisik. Kowe guyu dhisik kowe cok dipecat kowe. Yo. Preman bojong. Iki koyone jalidan ora kober ngarang cerita Mbak Kaji. Hawes mbecake penumpang akeh alias anggane mumprut. Hawes kaya kuwi ibuke arep dodol nang sempak bola, njaluk diladeni ngaduk adonan 5 kilo. Ngirisi berambang godhong sak unting. Hawes pokoke jalideng ora kok bercincing-cincing si Mbak Kaji. Arung kon karo momong nayang, anake wedoke sing super rewes. Lah mau jalideng dibel kembarane otoy ya kuwi paijo comal jare paijo. Jalideng tak video call. Kok isi ngirisi berambang itu lah paijone waduh laku. Kandani gawane kaya kuwi kaya. Mumprut-mumprut pala masuk ge. Ade yo. Imran Nahumar Recession halo. Siang Mbak Peri PNS SPD Peri nek siaran sak polik dhewe yo Pepi yo. Aku Pepi di Bekuncen, absen ngeji ADKP. Mbak lah pernah agenda piknik nang di mana ki? Hawa panas kaya ki tujuannya nggon sing atis-atis Mbak. Ora panjang lagu sungkan. Nek ono yo Heri Mahesa ibu kota. Sungkan ono nek bisa. Ah, kampret gue. Aduh, agenda piknik ya selanjutnya ya. Rencana agendanya piknik ye, yo. nek ring Telomoyo kelarangan nasane numpak iji bewis 350 dhewe ya kelarangan ya ora sate Telomoyo tapi ring negeri Kahyangan bae engko. Kowe Pak melu po pe, aja takut-takut toto. Ya. Putri Ana di Pawaden, halo Dewa O juga. Terus Umi Nurul di Ulu Jami, selamat siang. Panjalu BMKG Juragan Beras kawasan Krandon, selamat ulang tahun gombah Ibu Ayya Tower, moga panjang umur nambah putu maneh. Oke, kemudian Otoy Keling Pawaden. Alhamdulillah Mbak Dil, isi utuh rambutku kriwil, absen ah. Awis ah, terima kasih, salam sehat ngeci adik kabeh yo. Rambutmu kriwil isi utuh, Kang Otoy ya. Marimar, Sidoarjo, Pak Melu nyimak baik ah, tombong ngantuk. Awane lemes kok, kurang apa sih Mbak, ben semangat ki, minta solusinya. Minum Bio 7 penyemangat, kan ini untuk stamina dan vitalitas juga. Fungsinya Bio 7 Mbak Marimar, ya untuk daya tahan tubuh, untuk kejantanan pria, kemudian untuk tombo bisa ngono. Sweaternya kena disileh, nggo OTW temanggung ora Pak sileh-sileh ke nyora Pak nyelang-nyelangi kelambi lu. Ora Pak sileh-sileh ke ya, ora biasa ngono Kang Muhari. Jadi maafkan diriku. Siang Bukanji, Dila. Aku mantom bojong Pak Tako Otok Bukanji. Priye, jalidang kuwi mbojonge ngendi Pak Dolan karo Pak tuku es teh jumbrune karo tahu asine po. Ana sing ngeven berat ki nganti antara iso turu wis kok ora bekas wis salam. Apa ya? Jalidang kuwi pokoke tanggane ditulang. Ditulang ki omahe bojong Kang Ombo. Lah nek patuk es teh jumbrone jarane saiki isi dodolen ndeteng nanggone sili. Ndeteng nanggone sili kae. Apa lah nanggone tarkam. Pokoke jarane nyuruh tau ora kabeh. Grobak e abang jalidang juga nulis kaya kuwi. Oh, ya, oke okay ya. Salam Badil buat Ibu Pala, mamaku semangat cari cuannya. Oke okay, Dewi. Cawel ke para penjahit roga selo kadi mbak amusra mbak yo roga selo pau semun jahit tak ke roga selo itu semuanya durian toro jambir oke 39 asalnya 43 ya tak kira usumnya durian toro berarti roga selo tak kira usumnya mau bertani berkebun tapi usum mau jahit juga Mbak Dewi yo yo ya yuk mari koki kamanto ya. Dila orang ngerti rumahnya persis tapi ya si jalidang kita nggone ditulah. Oke. Okay? Cemungut semamat. Ya, pokoknya wayah iki wayah panas. Kemudian wayah panas po masih terbungkus dalam situasi peralihan musim. Ya, asih penting sampean jaga kesehatan secara baik. Olahraga, mlaku-mlaku turut ndalan boleh, mlayu-mlayu turut ndalan boleh, ngepit juga boleh. Preke. Ah, ora pinter meneh ya meneke damparan bae Dewi Poyo. Lah sing akon kowe meneh sapa ya? Aduh anel-anele kaji oh ye. Yeah. Aduh, kaku maneh ya. Asin jelas pokoknya kunci sehat dalam kehidupan ya sebenarnya bukan cuma dari apa yang Anda makan, dari aktivitas Anda ndak ya, dari lubuk hatimu yang paling dalam, bersih hati, sehat jasmani rohani. Ah ini juga sangat menunjang kesehatan Anda. Mula jangan suka apalah melihat kesenangan orang atau kesuksesan orang, karena dalam kesuksesan orang tersebut sampai tidak tahu arti yang sebenarnya. Oke, okay. Basyar Nirwana sehat selalu dan bahagia terus. Nggih Mbak Dilangge, nggih Mas Bashar Nirwana ya. Hai dan Jaya, okay, selamat siang. Nah, kuncinya seperti itu. Banyak-banyak mensyukuri nikmati Gusti Allah, sehat walafiat selalu. Karo jangan lupa ngerungokke acara Digoda bersama Dilan Dilgas Rupenyer Pujian Bangsa di 88,9 Rasika Pekalongan. Ya, nek Dilan isi ora sungkan yo nyopak live koyo kiye. Oh, nek Dilan sungkan yo ora pak live. Oh. Pokoke live nek ora sungkan Dil yo yo. Oh, nek akune sejarah bombong ki juga sungkan. Jadi apa pun itu harus berkaitan dengan apa yang namanya bombong. Bombong itu juga bisa membantu untuk pemulihan kesehatan jika Anda sakit. Ya Dewi, sering-sering live ra, insya Allah, dengan catatan nek ora sungkan, nek ora sungkan Mbak Dewi yo, karo nek ora kelalen, pokoknya nyus ora wadi. Jakandakandanang Blok M dolan dong. Kok bengi Pak Melu nobar alon-alon kajen orang do. Apa Pak nobar ngonde kuat ngopi karo nyiki-nyiki do. Ah, ngopi yuk nyiki-nyiki nyok ngopi kena ke roti. Kopine sing pahit, kopine man, kopine pahit, rotine manis. Masa nyiki-nyiki. Generasi micin apalah ngopi-ngopi karo nyiki. Prano dijak kae ndok nobar nggok de kuat timbang ngobras karo ndelok bal keron ngobrase. Ndelok bal karo ngobras angel toto ya. Mbak Dila semoga sehat dan kaya raya. Amin. Terima kasih ya untuk doanya ya. 43 dan jebul no ya. Jangan lupa sudah jam 2 lebih 43 saatnya adzan asar ya. Nasyu waalaikumsalam Dil dari Mbak BP yo. Musya Mbak Dila ada jual obat tetes ya ndak? Ya Dila jualnya Bio 7 jamu tetes herbal modern. Sudah asar ya.
2: Saatnya salat asar. Allahu

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Bu Dalmi.
2: Waalaikumsalam, Mas
1: Mabila. Terima kasih. Jenengan Bu Dalmi.
2: Terus.
1: Bu Dalmi, panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61,
1: Mbak. 61 tahun, Alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun, jenengan tampak sehat hari ini. Sangat sehat. Alamat jenengan, ini mana, Bu?
2: Karangrejo, RT 6, RW 3, Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Terus panjenengan, leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
2: Leres.
1: Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
2: Ngaten
1: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana atau Bu?
2: Ini sampun
1: sampun ya. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7, ini aku ceritanya pripun?
2: Ceritanya pun ngirangaken wonten radio langsung kula copi sedang pakai kali pakai tiga pakai sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat pale kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Angkatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, pun karena kawasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7, tentunya ngeten, pun ngeten mungkin tetap sehat, pun terus dan dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sakmangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol. Wadah.
2: Rumiyen niku kula lempakne niku kon kali kelas boten.
1: Kali kelas botol.
2: Sakniki dipun kula pucal.
1: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener tuh nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
2: Nggih. Nggih, jenengan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon enggal-enggal tugas Bio 7 supados tinggal-tinggal
1: salah sakit itu. Matur bantuan nggih Bu Darmi.
3: Kisah inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
4: Paring asma sinten?
5: Bang Edo.
4: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
5: Saking Lasem.
4: Lasem. Yuswanipun sampeyan pinten nggih?
5: 43.
4: 43 taun. Jeneng ketok enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalon nggih Bang Edo menika. Nggih, menika keluhanipun napa menika?
5: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
4: Ini berapa tahun menika nggih?
5: Hampir 2 tahun ya.
4: 2 tahun. Nah, menika sing diraosne napa jantung?
5: Ya sesak. Napas sesak.
4: Kane sesak
5: iya. Nggih. Terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh. Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa sekarang enak.
4: Oh, ngaten ngunjuke sinten kaping pinten?
5: 3 kali.
4: 3 kali pagi, siang, malam. Nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
5: Kalau 2 botol ya, 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
4: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi
5: alhamdulillah.
4: Ada obat dokter nggak yang diminum?
5: Nggak ada, nggak ada.
4: Hanya Fitosa Madupai.
5: Hanya Fitosa aja.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Amin, amin, amin.
4: Ini nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih. Daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
5: Oh iya gitu.
4: Itu terasa nggak waktu dulu pas jantung tuh bener nggak yang saya?
5: Iya itu betul sekali.
4: Terus ngunjuk Fitosa ada perubahan nggak daya gedornya?
5: Alhamdulillah ada.
4: Hubungan suami istri semakin
5: ya greng.
4: Alhamdulillah. Matur nuwun.
5: Matur
4: nuwun. Jadi ini ada saran atau mungkin masukan untuk pendengar Maloka atau seluruh warga masyarakat ini khususnya yang ada di Jawa Tengah ini untuk mengkonsumsi Fitosa, Mas, monggo.
5: Oke, Bapak Ibu, monggo-monggo nggih. Sami ngunjuk madu Fitosa, kersane badan panjenengan sehat ngoten nggih. Amin amin amin.
4: Amin. Matur nuwun nuwun.
5: Sami-sami.
3: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Fitosa Madupahit. Fitosa Madupahit, khasiate sundelangit. Sumprit.

0: digoda, digoyang dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasika bersama Bio 7. Ternyata sampai di sini dulu. Entel jamehu, wesah dilatak pamit saja. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat bersama Bio 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Antrian panjang di sejumlah SPBU beberapa waktu terakhir sempat dikaitkan dengan kabar harga BBM subsidi akan naik. Namun Pertamina Patraniaga memastikan informasi tersebut tidak benar dan merujuk pada klarifikasi Kementerian ESDM. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan mengatakan antrian terjadi karena peningkatan konsumsi Pertalite, bukan karena stok BBM habis. Migrasi konsumen ke Pertalite meningkat hingga 7%, sehingga di sejumlah SPBU, antrean terutama sepeda motor terlihat mengular. Pertamina kini mengatur layanan di SPBU tertentu, termasuk menghimbau konsumen tidak melakukan pembelian berulang.
2: Tidak benar atau hoax ya. Kemudian ketika terjadi antrean panjang, ini dua hal yang berbeda ya berarti. Semarang dan semuanya di seluruh Indonesia, itu sebetulnya terjadi migrasi atau peningkatan konsumsi Pertalite sebesar sampai dengan 7%. Sebetulnya antrian itu terlihat mengular terutama di area sepeda motor ya. Makanya kami melakukan langkah-langkah taktis. Beberapa SPBU itu berinisiatif untuk yang pertama memasang himbauan untuk tidak boleh melakukan pembelian berulang.
1: Sementara itu pemerintah DIY telah mengusulkan tambahan kuota BBM menyusul peningkatan konsumsi. Pertamina berharap Jawa Tengah segera melakukan langkah serupa jika hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan tambahan kuota. Pertamina juga memastikan stok BBM di Jawa Tengah dan DIY masih tersedia. Yakusa Maneges, Salatiga dan Semarang menyiapkan pendampingan hukum dan posko pengaduan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum atau menjadi korban kekerasan. Penasihat Yakusa Maneges, Mukaro, mengatakan posko pengaduan akan dapat diakses masyarakat melalui sejumlah kanal media sosial. Menurutnya, pendampingan akan diberikan tanpa memandang latar belakang pihak yang terlibat, termasuk jika perkara berkaitan dengan tokoh yang memiliki pengaruh.
3: Disinilah Yakuza hadir untuk mengajak masyarakat bersama aparat penegak hukum menegakkan keadilan. Program setelah ini kita kemanusiaan. Jadi kemanusiaan sangat banyak sekali untuk kemudian kita mengajak masyarakat untuk bersosial, terus kemudian

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai. Selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat toh? Alhamdulillah. Setelah beberapa dina tidak bertemu di Digo dan sore. Berang dina sih ya. Enggak muncul di Digo dan sore hari apa sih ya? Kamis, Jumat, Minggu, Senin. Menghitung hari. Oke, tapi hari ini Senin 5 Oktober 2026 kembali Bita hadir di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir glubrak wakakakakakakakak. Oke, seperti biasa di Goda Sore selalu menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang tentu saja yang original, yang bukan KW, bukan lipsing, bukan koplo ya. Dan yang bisa Anda order lewat 0856-4773-1111. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Yang paling penting adalah bagi-bagi informasinya, itu yang saya tungguin. Informasinya boleh tentang apa aja. Boleh informasi rencana kegiatan, boleh informasi sebuah peristiwa, atau mau bagi-bagi pantun juga boleh, bagi-bagi tips juga boleh, bagi-bagi cerita lucu juga boleh, bagi-bagi cemilan boleh banget. Yang pasti saya tungguin di sini ya di 0856-4773-1111 sampai di jam 5 sore saja. Dan untuk tema kita sore hari ini adalah tentang sayang. Yuk order lagunya yang judul lagunya ada kata sayang ya. Boleh di judul lagu, boleh di syair lagu. Kalau di syair lagu berarti tunjukkan di mana letak syair kata sayang itu. Oke, mengawali kebersamaan kita duet asik Rita Sugiarto barengan dengan Zaki Zimah, Kasih dan Sayang.

0: Klasika FM 88.9 FM. Klasika Pekalongan.
1: Maafkan daku, kekasihku. Mungkin engkau telah merasa jemu dengan keluh kesahku. Atau mungkin engkau lelah mendengar suara kemalanganku. Maafkan daku, kekasihku. Bila aku berharap untuk engkau tak pergi meninggalkan daku. Bersamaku dalam senyum.

0: Oke, ya sayang. Ya sayang menyusul apa tadi kasih dan sayangnya Rita Sugiarto barengan dengan Zaki Zimah ya. Sayangnya Evita Mala juga sudah mengawali kebersamaan kita di Digo dan Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Iya, iya, ihir glubrak. Oke. Dan seperti biasa sesi pertama saya buka-buka voice note dulu ya. Hi, voice note-nya gemeruduk loh. Tak buka dulu deh, ada siapakah gerangan.
1: Assalamualaikum Mbak Bita. Selamat
0: Waalaikumsalam.
1: Sore. Waalaikumsalam. Ini Imponen yang kali jembe mendung sadu ya Mbak.
0: Mendung sadu ya.
1: Kan jaya lagu ini sing biasa Mbak, kayak ono kata-kata sayang ya Mbak nanti.
0: Oh iya toh.
1: Oke iya. Mbak Bita.
0: Oke
1: om.
0: Siap.
1: Salam buat kawan-kawan semua Om.
0: Iya toh, bawa kangen Kang, tak puter ke Kang.
1: Matur nuwun Mbak Bita.
0: Oke
1: terima
0: siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Oke, siap, Kang Jaya.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Rahmat iki senang seragi.
0: Oke.
1: Salam-salam kanggo Mas Al, Pak Kaja, terus Mas Erwin, Mbak Nah, Mbak Aulia, Asisya Tower, Mama Sekar, Putri Hana, Mas Yeyen, terus Mas Toto, Mas Boy, terus Mas Dirin, Chandra, Papa Radi, dan kawan-kawan semuanya. Untuk lagunya,
0: apa itu?
1: Titip tinggal untuk lagunya.
0: Apa?
1: Aduh, apa ya? Masuk Mbak Sayang.
0: Hah?
1: Bapak Pitanya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Thank you Kang Rohmat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sore Mbak Pita. Wang Belik hadir ke.
0: Okay,
2: alhamdulillah Belik ke diguyur hujan.
0: Oh iya toh. Aduh alhamdulillah. Adem ya.
2: Udan. Udan.
0: Udan.
2: Jadi saya sayang ya. Anu, apa temannya sayang?
0: Temannya sayang ya.
2: Berarti kayak baiklah.
0: Apa?
2: Rumah irama.
0: Sing apa ya?
2: Yang.
0: Yang.
2: Yang ini aku, kekasihmu yang dahulu.
0: Asik, nah, ya. Oke.
2: Wah, udahnya tambah. Salam terus buat semua saja. Aku merenyokan jenengan karo menikmati udian.
0: Asik, mengerukkan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Krupiak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes temen.
3: Auli hadir kembali setelah sekian lama gak hadir.
0: Sekian purnama.
3: Gak satu mingguan aku gak hadir Mbak Bita.
0: Kenapa?
3: Soalnya minggu kemarin tuh Aulia sakit Mbak. Sakit, batuk, pilek. Terus badannya demam gitu Mbak. Lorone ki ora wong siji Mbak Bita. Sak keluarga hampir meriang kabeh Mbak Bita. Meriang berjamaah.
0: Meriang berjamaah ya.
3: Makanya kemarin Aulia enggak bisa atensi, enggak bisa hadir di Rasika gitu ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Kemarin juga iya, saya juga iya Kamis
3: sehat,
0: Jumat.
3: Makan udah lumayan enak gitu ya, udah doyan makan.
0: Alhamdulillah.
3: Minggu kemarin waktu sakit makan susah banget Mbak itu.
0: Tetap harus makan.
3: Kecuali makan buah itu bisa, tapi kalau makan nasi susah banget.
0: Kembali lagi sekarang, gitu
3: Alhamdulillah udah lumayan enak makannya. Kondisinya udah lumayan lah. Pulih itu Mbak Bita.
0: Oke.
3: Salam nih buat Bunda Ana, Bunda Aziza, Bunda Putri Ana, Bunda Olive, Bunda Kavi, Bang Yeyen. Sama Mbak Yayannya, Pak Jaya, Pak Supai, Mas Alhadi, Mas Al, Mbak Andin, Bro Santos, Kang Rohmat, Nyane Fashion, Mas Erwin Jahrodeso, dan buat semuanya saja yang sedang monitor di Guda.
0: Digoyang dangdut Mbak Bita. Iya,
3: ihir klubrak. Isi kurang semangat ki ihir klubrak ya Mbak.
0: Nggak apa-apa, sehat-sehat ya Ol.
3: Tetap sehat, semangat selalu.
0: Amin.
3: Jangan lupa banyak ngemil biar oke langsung. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih juga Olia. Iya Ol, sama ini emang lagi musimnya ya Ol. Kemarin hari Kamis Jumat saya juga tidak mengudara karena kondisi kesehatan lagi kurang fit juga. Sama Ol, ada kepala pusing, kepalanya tuh berat banget ya Allah. Nikmat banget kalau buat bangun itu ya Allah gitu ya. Dua hari Ol, sebenarnya sih kerasanya sejak hari Rabu malam ya. Rabu malam kemudian Kamisnya, Kamis seharian full tidak ngapa-ngapain, maksudnya tidak ke sekolah, maksudnya tidak ke PAUD, tidak siaran, tidak ngelesi juga gitu. Pokoknya libur semuanya. Jumatnya juga iya karena Kamis siang Kamis sorenya baru periksa gitu kan. Terus Jumatnya juga iya. Alhamdulillah tapi kemudian Sabtu paginya sudah bisa mengudara lagi di keluarga Rasika. Dan untuk digodanya baru muncul sekarang. Ya memang lagi musimnya ini kawan Rasika. Jadi tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kondisi tubuh dengan cuaca yang ekstrim seperti ini ya.
1: Lagune Mansur Mbak.
0: Oh ya. Kang Rohmat tadi ya, Mansur ya. Sing apa judule Mangsure kuwi. Nanti ya tak buka lagi. Terima kasih Aulia, terima kasih Kang Rohmat.
4: Selamat sore Mbak Vita.
0: Sore.
4: Jumpa lagi bareng saya Bruce Santos.
0: Oke.
4: Yang di Ulu Jami.
0: Oke, siap.
4: Mau salam-salam. Buat Mas Joy, Tiwahud, Bang Toyib, Mama Sekar,
0: okay.
4: Mama Wahyu,
0: dan kawan-kawan. Koyo mikir negoro iki.
4: Kang Firin, Mbak Na, dan semua fan-fan Rasika.
0: Okay. Siap.
4: Lagune Kasih Sayang W. Elvi Sukaisih.
0: Oke, siap.
4: Terima kasih.
0: Sami-sami.
4: Salam.
0: Terima kasih kembali.
4: Blubriak.
0: Terima kasih juga Bro Santos. Lagunya ditunggu ya. Akang Jaya di Kali Jambe, tombok kangen Kang. Iya. Harta dan surga dulu yuk. Didi Goda sore digoyang dangdut Mbak Bita. Iya. Ihir. Klubrak.

0: Klasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman po Rafi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Tima IDW, lare wangi rendi mbak.
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Oke, sayangnya Mansur sudah muncul lagu yang pernah dirilis yang dirilis dulu di tahun 1987. Itu biru banget ya. Iya, tadi diminta sama Kang Rahmat Lunas ya, Kang, lagunya udah muncul. Matugas Mbak Bita, kula Pak Supai di Pemalang. Ya, terima kasih Bapak hadirnya. Dirin di Bulak ya. Sore Mbak Bita, gombalane wis dintasi durung? Ya wis lah. Dirin hadir di Seragi Mbak Bit. Iya, terima kasih lagunya Roma Irama. Oh iya, berarti nanti digabung sama tadi siapa yang minta Roma tadi siapa ya? Mas Winpo ya di Belik tadi ya yang minta lagunya Roma yang ini aku kekasihmu apa-apa itu tadi nanti. Coba tak cari dulu nanti ya. Oke, terima kasih Mas Dirin. Kemudian cuaca di Ulu Jami panas membara sama. Iya, salam buat semua kawan Rasika aja. Lagunya tersayang Imam S. Arifin ya Mbak. Oke, buat Mbak Bita moga sehat dan bahagia. Makasih klubrik. Terima kasih juga Hanung di Ulu Jami. Mbak Bita, Umi Nurul di Ulu Ja. Sebening embun ya Mbak. Oke, Bunda Rita. Oke, thank you Umi Nurul di Ulu Ja. Terus lagi Mbak Siah di Karangdowo pendatang baru. Wais. Mbak Bita salam kenal aja. Oh, belum kenal sama saya. Ya wis, salam kenalnya dibalikin lagi ya Mbak Siah di Karangdowo. Lagunya Bukan Ku Tak Sayang Evita Mala. Salamnya nggo KPWI. Mbak Bita makasih, sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali Putri Ana hadir. Aduh sayang Mbak Bit. Evita malam salamnya buat semuanya aja, spesial goreng nangis sortower. Semoga panjang umur, sehat selalu dan berkah hidupnya, tambah cantik pastinya. Mbak Bita sehat ya, terima kasih. Oh, Ibu Negara ulang tahun toh. Wah, potong lehernya. Thank you ya Putri Ana. Iya yeah. Dewa Hut Sigalong Wetandoro hadir sore Mbak Bit. Info cuaca ngon Dewa Hut wes mulai rodo mendung. Lagune melu Mbak Bita wae ya men gampang. Salam minggu kawan Rasika semua tanpa terkecuali. Ngom Mbak Bitane semoga sehat selalu dan barokah sakabehane. Amin. Terima kasih Dewa Hut. Dari Mbah Firman di Paesan Pojok Kali. Lagune kana Mansur Mbak Bit. Ucapane nggo cintaku Rislan. Salame nggo Tomo penghuni pojok SD katanya. Ora ketinggalan nggo Mbah Slamet met ngopi me ojo ngantuk. Angga terima kasih Mbah Firman. Chandra Randu Mukti Waren sore Mbak Bita apa kabar? Ber, cuaca mendung tapi semelenget, Mbak. Ngomong-ngomong tentang sayang, di sini aku melihat kalau Mbak Bita itu orangnya penyayang. Ya tetap setia dan berkomitmen, ya pasti itu. Selain sayang kepada pasangan, Mbak Bita juga sayang terhadap makanan. Ah, saking sayangnya apa-apa dimakan. Tanpa sisa lagi. Sayang kan kalau dibuang, iya. Kamu kok masih tahu tondra-ndra. Dan berkomitmen untuk menghabiskan, iya pasti itu. Betul kan Mbak? Makanya aku heran kamu tuh kok masih tahu gitu loh. Tapi gak apa-apa Mbak, itu tandanya Mbak Bita sehat dan bahagia. Amin, amin, amin. Lagunya yang tersayang Imam dan Nana Mbak. Oh, salamnya buat Kang Jaya, Mbak Nah, Kang Roma dan kawan-kawan. Mbak Bita kok gak live TikTok Tom? Enggak, aku lebih senang bikin video aja. Nah, live TikTok terpancangnya sih. Ah, moh. Nanti kalau lagi on lagi apa namanya? Lagi mood ya live TikTok gitu ya. Oke, okay. Yang minta ini tadi siapa ya? Elvi Sugesi kasih sayang. Bro Santos ya. Oke, okay, monggo.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: 10 siswa kelas 4 SD Isriati Muna di Ungaran mendapat sanksi edukatif setelah terlibat perkelahian spontan di sekolah. Ketua Yayasan Tangguh Mahendra menjelaskan, sanksi berupa pembinaan akhlak dengan membaca Al-Quran selama jam sekolah. Durasi pembinaan berbeda sesuai tingkat keterlibatan masing-masing siswa. Sebelumnya, kejadian pada 22 September lalu sempat diduga sebagai bullying. Namun hasil pemeriksaan dan rekaman CCTV menunjukkan peristiwa merupakan saling serang yang diawali guyonan. Sekolah kini memperketat pengawasan, menambah personil keamanan, dan memasang CCTV tambahan. Sementara DP3 AKB Kabupaten Semarang memberikan pendampingan psikososial kepada seluruh siswa yang terlibat. Ombudsman RI Jawa Tengah menyoroti dugaan perundungan terhadap siswa SD Negeri di Kabupaten Pemalang. Ombudsman menilai kasus ini berpotensi menunjukkan maladministrasi berupa kelalaian pengawasan dan kegagalan sistem perlindungan anak di sekolah. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Fari mendesak PLT Bupati Pemalang memeriksa pihak terkait secara menyeluruh dan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada pembiaran. Ombudsman juga meminta sekolah memperkuat pengawasan serta mengaktifkan tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Sementara aparat penegak hukum diminta mengusut kasus tersebut secara transparan sesuai ketentuan perlindungan anak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Iya, ihir glubrak. Oke. Baik, sekarang saya buka sesi phone live di 0856-4773-1111 ya, untuk tiga orang penelpon saja. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik. Ihir perdana nih.
2: Ihir gubrak. Dari 88,9 Rasika FM masih di acara Digoda, digoyang dangdut
1: Mbak Bita. Iya.
2: Goyang dangdut legenda di Dona.
1: Ihir gubrak.
2: Ihir. Sehat Mbak Bita.
1: Alhamdulillah sehat. Dirimu sehat juga.
2: Alhamdulillah Mbak Bita.
1: Panasnya luar biasa.
2: Aku tahu kamu dapat itu amplop ampo ya.
1: Apa itu?
2: Mutia.
1: Kayak suaranya. Oh, ya sudah toh ya, sudah dari kemarin-kemarin.
2: Oh, sudah habis suaranya.
1: Nah, sekarang.
2: isinya
1: sekarang enggak pakai amplop toh, guys. Pakainya
2: oh,
1: transfer.
2: Pakai amplop. Pakainya kris toh. Pakainya pisau atau keris loh.
1: Iya, curis.
2: Curis. Zaman modern pakainya keris, kalau dulu pakainya pisau.
1: Aret kapan?
2: Aret kapan gue tahun ngarep soalnya nganggo bendung loh.
1: Lagunya apa?
2: Lagunya terlalu sayang Mbak Bito.
1: Terlalu sayang.
2: Evita Mala.
1: Terlalu sayang.
2: Evita Mala metu bola metu mana pora?
1: Ya ora apa-apa, nek Evita Mala ora apa-apa.
2: Nek yo sayangnya Ikke Nurjanah. Oh. Tapi yo.
1: Oke.
2: Terserah Mbak Bita loro-lorone ya ora apa-apa.
1: Ya terlalu sayang pokoke Evita Mala.
2: Kan saban loro lagune mesti mumet.
1: Iya, pokoke sing dikelek gampang ah.
2: Kita mau beri tema tapi pintu aslinya kan lurut ya, ya susah aslinya.
1: Asik.
2: Tanpa bantuan pendengar dan request.
1: Tahu aja.

0: Oke, siap.
1: Terus buat semuanya dan kawan-kawan yang masih mendengarkan acara Digoda Digoyang dengan Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al Hadi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Al lagi. Mas Al sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mbak Andin juga sehat toh?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, lagunya apa nih Mas Al?
2: Lagune Sayangi Mbak Rita ono pra, Mbak?
0: Sayangnya punya Rita. Aduh, Ritanya kok udah muncul dua kali tadi ya?
2: Iya.
0: Tadi yang pertama sama Zaki Jima, yang keduanya sendirian sebening embun.
2: Sayang. Mas Alki orang rumah ke si penean.
0: Oh Allah. Kebetulan juga enggak ada ini sayangnya Rita, sayangnya Ike aja, Po.
2: Nah, iya wis ora apa-apa.
0: Oh Allah, sayangnya Ike be adanya yang orkesan enggak bisa muncul.
2: Ya dimuncul ke Bu.
0: Oh. Ah, ya ora oleh ya.
2: Apa sampean Bu pasti muncul.
0: Enggak tak carikan we sayangnya.
2: Ya dicarikan, Mbak.
0: Heeh, sayangnya itu ya, Ike Nurjanah ya. Ya, nah enggak ada gantinya apa Mas Al?
2: Ya terserah we.
0: Oke.
2: Karena cuma tung luru nangel.
0: Ya siap. Salamnya.
2: Salam ini kanggo Cepol.
0: Heeh.
2: Kulia, Mbak Na. Oke. Okay. Aja Tower, Bang Toyib.
0: Siap.
2: Kang Hengki.
0: Mak
2: Jejen, Mak Jiri, terus Kang Romat, senyuman lagi Pak Prigula cari.
0: Oke.
2: Semuanya saja Mbak Ki.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Mbak Andin ya Mas Al. Ya, waalaikumsalam katanya. Halo, mana ini tadi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ah, panjang umur barusan dipanggil sama Mas Al.
3: Iya.
0: Sehat ya Kang?
3: Alhamdulillah.
0: Oke Kang Rahmat, lagunya apa nih Kang?
3: Lagunya Imam.
0: Yang apa? Yang tersayang.
3: Yang tersayang dong.
0: Oke siap.
3: Salam
0: salamnya.
3: Kanggo sing nembe mudun. Mas Al karo Mbak Andine, terus Mas Al Hadi.
0: Oke. Okay.
3: Dan kawan-kawan semuanya, Mbak.
0: Oke okay, deh.
3: Buat Mbak Tidanya terima kasih.
0: Amin.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan jangan lupa ngemil.
0: Oh, tetap prioritas itu.
3: Assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
0: Dubrak. Dubrak. Oke, terima kasih Kang Rahmat. Lagunya yang tersayang. Oke, nanti ya. Mas Al juga terima kasih. Sayangnya Ike, coba nanti tak cari yang enggak orkesan ya. Kalau memang enggak ada, tak ganti yang lain enggak apa-apa ya. Oke. Kemudian Al Hadi, terlalu sayangnya Evita Mala. Oke deh, lagunya muncul satu persatu ya. Oh ya, tadi ada yang minta Evita Mala ya, lagunya digabung sama yang ini aja ya, biar Evinya nggak, Evita Malanya nyanyinya nggak sering-sering gitu, udah dua kali ini soalnya.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidahs, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: hatiku, bawalah diriku sayang bersama angin cintamu. Halo selamat sore Bapak, dengerin kita
1: Sore.
0: aja dari Pinta, lagunya Setangi Bunga Padi dari Santa Hoki. Salam-salamnya buat Muji Bintang, Univision Chandra, Pak Kaja, Bang Toyib, Mas Hayan, Mas Rumat, Mas Al, Mas Erwin, Al Hati, Papa Radi, Papa Urpa, Mama Nelly, Mama Sekar, Mbak Olia, Mbak Zulfia, Mbak Aziza, dan Mbak Yuli. Terima kasih Mbak Tita.
1: Oke, sami-sami. Terima kasih juga Mbak Nah. Satu lagi.
2: Assalamualaikum Mbak Pita, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Beraktivitas dalam ruangan Rasika.
1: Asik.
2: Mbak Pita
1: dalam.
2: Dari Cepot nih, Randu Mugewaren.
1: Oke. Okay.
2: Mau minta lagu Kasih Sayang dari
1: Kasih Sayang,
2: Bapak Haji Roma Irama. Salame buat Mas Al.
1: Kasih
2: terus yang di belakangnya Mas Al. Buat semuanya ada deh. Well, nembe ambek nyetel ki pas Mas Al telepon.
1: Kasih sayangnya Pak Haji enggak ada.
2: Wey, Mbak. Terima kasih. Salame buat Mbak Pita. Semangat saja. Jangan lupa ngemil sampai gempor. Ngemile. Terima kasih Mbak Pita.
1: Oke, sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inyong dintani rambabi. Salame nggo Pak Rohmat, Pak RT Rohmat Gempol sing lagi madep ngidul gawe biting tempe wae. Oke, Rin Fajrin, terima kasih. Kemudian Ardi di Kutosari, Ma. Iya, dalem. Iya, yang baik hati dan tidak sombong. Ya, oke, selamat bertugas, Maiku sayang. Mudah-mudahan sehat selalu. Lagunya apa nih? Duet Anita Dahlan yang berjudul Basah, judulnya Basah sama Tommy Ali gitu katanya. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih kembali Ardi. Umi Nurul, sekali lagi Mbak Bita sehat-sehat selalu njih, Mbak. Amin. Terima kasih Umi Nurul. Sehat-sehat juga buat Umi Nurul ya. Sehat dan bahagia. Joko di Blok M. Bukan tak sayang Mirnawati, salamnya nggo semua fans Rasika aja dari A sampai Z. Nek tak waca kabeh mesti Mbak Bita, nek diwaca kabeh mesti Mbak Bitane gempor. Gempor. Ya Mbak Bita salam gemoy cantik katanya. Ora sate kayak gemoy sih, cantik wae kayak gitu. Absen Mbak Bit, Univision. Ya buat Aulia aja yang katanya kemarin sakit berjamaah. Dan semuanya aja, lagunya meluai. Oke siap, terima kasih. Bang Toyib, salam balik buat Santos dan Mas Al yang sudah salami aku. Ayo tak traktir mie ayam. Ir, meluah. Oke, ini urusan melom-melom mesti kita mulai meluah melayu ngarep dewe. Padahal lagunya nih yang sekarang ya, Setangkai Bunga Padi. Oh enggak.

0: Rasika FM.
1: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
2: Ibu, sini deh.
3: Apa sih, no? Jangan bilang minta uang lagi loh.
2: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
3: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
2: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
3: Hah? Aduh, mager aku, no.
2: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
3: Mia? Siapa?
2: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
3: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
2: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
4: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
3: Hah? Tanpa diundi?
2: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
4: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Eh, Jebono, oh, waktunya tinggal saundok maneng lo, guys. Bang Toyib, gas ya. Kapan, Bang? Sapa mau sempat nyajake mie ayam? Sempat nyajake mie ayam. Pokoknya melu lo, aku melu. Pokoknya nangger urusan blom lo, pokoknya aku melu. Bisa, kita pamit ya Kak Marasika, waktunya udah habis. Dan terima kasih banyak untuk atensi dan kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan ya. Lagu terakhir sudah saya siapkan, ada Caca Handika dengan Cincin Putih. Sekaligus kita pamit, terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Manisan, pada hari Sabtu malam Ahad, 10 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
3: Jam 5 sore, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pengelolaan tanah Bondo Deso di Desa Semowo Pabelan, Kabupaten Semarang berujung pada pengaduan ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Pengaduan diajukan Kepala Dusun Borangan, Heni Afandi, yang mempersoalkan tanah bengkok yang menjadi haknya masuk dalam daftar lelang tanah desa. Melalui kuasa hukumnya, Heni menyebut tanah tersebut sebelumnya diambil dan dilelang. Setelah mendapatkan teguran terkait keterlambatan pembayaran pajak, Heni membantah tudingan penggelapan uang pajak dan mengaku memiliki catatan pembayaran dari warga.
2: Saya diberi surat teguran resmi dari kantor desa, terus saya dikasih surat yang menerangkan bahwa bengkok saya sebesar 1,25 hektar diambil dan dilelang. Terus ya saya mengalir begitu saja lah, yang senengannya toma saya dianggap salah, ya saya salah gitu saja.
3: Tidak berniat mempertanyakan sebelumnya, Mas.
2: Enggak, saya tidak sempat mempertanyakan, ya saya terima saja. Cuman kok ini yang kedua, ya saya berusaha untuk memperbaiki pajak saya selesaikan.
1: Sementara kuasa hukum Kepala Desa Semowo, Muhammad Lutfi, menghormati langkah hukum tersebut. Namun pihaknya menegaskan pengaduan ke polisi tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana atau pelanggaran hukum. Koalisi Maleh Dadi Segoro atau MDS menolak rencana pembangunan Giant Seawall yang akan melintasi pesisir Kendal, Semarang hingga Demak. Aliansi Masyarakat Sipil yang terdiri dari organisasi warga, lembaga bantuan hukum, organisasi lingkungan, dan akademisi menilai proyek tersebut bermasalah secara prosedural dan berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat pesisir. Perwakilan koalisi MDS, Mas Nuah, menyebut partisipasi warga terdampak masih terbatas, sementara dokumen lingkungan dan rencana proyek dinilai belum terbuka secara memadai. Koalisi juga khawatir pembangunan tanggul laut dan reklamasi akan mengganggu ekosistem mangrove serta mata pencaharian nelayan tradisional. MDS meminta pemerintah membuka informasi proyek secara transparan dan melibatkan masyarakat pesisir dalam setiap tahap perencanaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua. Kelana Kota, Rasika.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota, disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk Anda yang masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di 081-325-85-8500. Lalu lintas yang tadinya ada ketersendatan yang sudah lancar, yaitu yang di Kendal, di TL Purin, arah masuk kota Kendal dari arah Boleri, ini sudah lancar. Kemudian untuk tanjakan Gombel. Tanjakan Gombel ini juga sudah lancar juga, sudah tidak ada ketersendatan, cuman numpuk di TL Patung Diponegoro Undip. Kemudian yang masih padat merayap yaitu di setelah TL Hanuman arah masuk kota Semarang dari arah barat, ini masih terpantau padat sekali. Ada apakah gerangan di situ, apakah ada kendaraan mogok? Sementara untuk evakuasi muatan jagung di Ganevo, karena sika masih berlangsung dan lalu lintasnya tersendat. Yang panjang yang dari arah Gubuk atau dari arah Purwodadi, ekor ketersendatan itu sebelum Saprotan, karena sika. Kita lanjut lagi yang sudah bergabung, ada
1: ada Pak Purwanto, OTW Getasan sudah sampai batas kota 3, okay. Mandali.
0: Di Getasan, oh mau ke Getasan.
1: Sudah sampai di
0: Getasan. Di Solotigo, Getasan itu ikut mana tuh? Openg, itu Getasan. Oke, okay. Jalur Anda masih cukup lancar, mulai dari batas atau di ujung lingkar Salatiga JLS sampai dengan mau putar balik di TL apa Salib Putih, itu lancar juga. Naiknya ke arah mana? Ke arah Kopeng ini juga lancar juga. Kemudian
1: Pak Imam, mohon info dari Semarang ke Jepara bagaimana?
0: Untuk jalur Anda dari Semarang menuju ke arah Jepara, Anda dari arah dalam kota Semarang atau dari arah Pengapon lancar. Yang dari arah exit tol Muktiarjo lancar. Yang dari arah pelabuhan lancar. Cuman ada kepadatan sedikit saja untuk yang exit tol Muktiarjo ataupun yang dari arah Arteria Sudarso, kepadatan itu di U-turn Kubro sampai setelah makam Kubro saja. Setelah itu aman lancar. Yang tadi ada truk mogok di kawasan batas kota Demak, arah ke Demaknya, arah ke timur, ini sudah lancar. Tadi ada truk yang kayaknya mau dikaroserikan atau bagaimana. Tadi ada yang bilang di itu map Demak, map tak cari map itu apa. Oh ternyata mungkin yang dimaksud adalah karya anak bangsa yang di Karanganyar.
1: Kaki saya. Kok jadi ikan hiu dimakan ya, ikan hiu?
0: Bukan, saya ikan hiunya.
1: Yeah. Ada ikan hiu ada di
0: apa?
1: Kata.
0: Hiu itu menyeramkan. Kenapa?
1: Karena giginya itu, giginya runcing-runcing apa?
0: Karena tiga huruf.
1: Hiu, oh gitu ya?
0: Iya, karena tiga huruf hiu. Hiu aja nggak usah, hiu gitu nggak usah.
1: Oh nggak usah, hiu gitu.
0: Kalau lima jadi aneh, belakangnya tambah hu, hu.

0: Ya kan? Jadi enggak serem. Yuhu. Okay, tadi ada Pak Eko Karangjati, Jalan Jenderal Sudirman, Ambarawa. Sore ini ramai lancar kedua arah depan Bank Syariah BSI. Pakai TikTok kena Ambarawa, termasuk blank spot.
1: Wah, ya betul.
0: Oke, yang di TikTok terima kasih. Kemudian,
1: Pak Rizky Amal Thomas Yul Wong nggak diganti sama kantor kok? Ya bukanlah.
0: Ya, kalau sudah tahu nggak diganti ya nggak usah lewat. Gimana sih? Iya benar kan?
1: Iya benar.
0: Kalau nggak bukan ngamal itu.
1: Kalau
0: bukan
1: amal mungkin 8.500 dimasukkan kotak amal.
0: Kotak amal masjid. Nah, itu.
1: Kalau ini kita menggunakan jalan tol.
0: Kasihin orang.
1: Masalah diganti kantor atau tidak ya itu resiko. Ya, bukan itu, amal bukan itu amal. Resiko.
0: Itu bukan amal itu ya memang sengaja ngapii. Ya, bagus lah. Biar enggak rugi perusahaannya ya. Kemudian
1: Pak Adi Prihandono.
0: Pak Adi Prihandono.
2: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
2: Sehat selalu.
0: Salam sehat.
2: Update ya. Lalin ini Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Yes.
2: Setelah terowongan Soekarno-Hatta itu arah ke Peturungan ini mendekati USM ini mulai ngermet ini Mas Yuli.
0: Enggak
2: tahu
0: maksudnya
2: ada apa. Apakah nggak volume ada kendaraan
0: volume
2: pulang
0: aja
2: kerja
0: mungkin
2: saja, atau mungkin ada hal yang lain. Itu aja sih update-nya Mas Yuli, Mbak Greta.
0: MNJ ada acara. Ini kepadatan satu di TL SPBU MNJT, terutama ada yang dari arah Citarum, kemudian yang di pertigaan Malang Sari, biasanya sih di situ-situ hanya kepadatan aja. Nah, yang padat pakai banget dua arah itu di Jalan Gajah Raya. Di Jalan Gajah Raya itu tepatnya di Jolotundo TL itu pertigaan Jolotundo. Ini terpantau cukup padat dari semua arah ya. Ada apakah gerangan apakah
1: Jolotundo. Bias. Kalau yang di Medoho itu lewat Jolotundo nggak?
0: Enggak.
1: Jolotundo itu kan Tembalang ya?
0: Kalau yang Medoho itu memang lagi ada apa ya? Pengerjaan jalan.
1: Pengerjaan ya Pak, apa? Gorong-gorong itu. Terus ini tanggal berapa sih?
0: Tanggal 5.
1: Oh, tanggal 5. Oh iya, kalau besok ada wisuda besok.
0: Di mana?
1: Di MAJT ya, dari Nes apa ya? Kayaknya ada besok tanggal 6 sampai persiapan. Tanggal 8.
0: Oh, iya.
1: Besok tapi.
0: Besok di MAJT.
1: Ada? Ada kemarin ada infonya.
0: Oke, ini padat banget nih di sekitaran MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah. Kemudian
1: kawan di 6012, Pak Frank.
3: Salam kenal Raska FM.
0: Salam kenal.
3: Saya yeah. Member baru, perkenalkan nama saya Frankie.
0: Yep.
3: Biasa sering jalur barat, G.
0: Okay.
3: Salam kenal.
0: Salam kenal.
3: Informasikan bahwasannya ada kemacetan atau anu ya, apa itu? Merayap ya, itu di Kubro tepatnya, arah ke Terboyo. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Frankie. Yap, biasa itu Pak, di proyek tol sambungan tol Mutiharjo Semarang Demak itu. Biasa di situ memang padat banget, masih belum selesai dan kalau Senin tidak panjang. Nah, kalau besok mungkin lebih panjang lagi. Oke Pak Frankie, selamat datang, selamat bergabung. Nanti biar bisa di-save itu.
1: Oh, iya,
0: namanya
1: sebentar.
0: Pak Frankie.
1: Ya, oke.
0: Kemudian
1: Pak Sondong.
4: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat
4: ini 655,
0: sore.
4: Saya sudah masuk di proyek pendekatan mutu jalan penundan Batang arah Semarang ya. Terpantau cukup lancar. Hati-hati ya yang akan lintas ke arah Pekalongan itu di sebelum jembatan Timbang Subah banyak truk parkir karena jembatan timbangnya buka. Jadi mereka yang overload pada minggir nggak berani melintas Mas Yuli. Jadi cukup hati-hati saja. Lalu ini masih terpantau cukup lancar.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih informasinya Pak Sondong melintas di daerah Penundan arah menuju ke Semarang. Lalu lintasnya masih cukup lancar kecuali yang arah sebaliknya yang di ke arah barat atau arah sebaliknya di jembatan Timbang. Sebelum jembatan Timbang di sana Banyu Putih ya, Penundan itu ada banyak truk yang minggir ya karena buka itu jembatan Timbangnya. Terus kucing-kucingan tutup udah melaku. Aduh. Kemudian
1: Pak Thomas
5: dan Mbak Greta.
0: Iya.
5: Tadi kan saya nggak jadi lewat yang bawah Ganepo itu ya, Mbak.
0: Emang bisa?
5: Saya lewat
0: susah lewat situ.
5: Layovernya itu saya tadi sekitar 20-an menit lebih lah. Yang antrean panjang itu yang dari Gubuk ke Semarang ya. Tapi kalau yang dari arah Semarang ke Gubuk itu antreannya nggak panjang, Mbak Gre. Itu cuman di
0: atas jembatan aja.
5: Pas atas naik ke jembatan itu maju dikit, jadi nggak panjang sih. Karena ada petugasnya yang ngatur lalu lintas. Tapi yang panjang itu memang dari mana? Dari Gubuk ke Semarangnya yang panjang. Gitu Mbak Gre, untuk teman-teman kalau menurut saya kalau lewat Ganep apa lewat Meranggen sih kayaknya enggak masalah sih. Cuman sebentar itu. Cuman yang kalau dari Gubuk Semarangnya yang panjang. Gitu Mas Gre, Mas Gre, Mbak Gre dan Mas Yuli, selamat sore.
0: Pak Thomas, terima kasih informasinya. Nah, kadang ada yang itu ada yang lewat bawah yang jalur dulu gitu. Sebenarnya yang jalur dulu itu sudah tidak ada.
1: Ya kan sudah diganti jalur dulu.
0: Bukan diganti, emang sudah. Tidak bisa melintas ya. Karena di situ untuk memperlancar kereta itu biar tidak ada perlintasan lagi. Bisa sebenarnya itu, tapi posisinya kalau kan rasikan sebelum naik jembatan itu di daerah Kembang Arum Dolok itu belok ke kiri. Itu bisa. Jadi nanti lurus saja, kemudian pertigaan baru ke kanan. Nanti lewat jalur itu ada perlintasan ini ya, sebidang gitu yang ya masih ada untuk apa namanya? Ngelot-ngelot. Apa gitu? Telot-telot.
1: Anu palang.
0: Palang. Nah, cuman palangnya itu anehnya adalah kan itu truknya ada banyak tuh. Jadi telut-telutnya itu di tengah-tengah itu. Jadi cukup bahaya itu. Enggak tahu yang mana ya tempatnya. Nah, itu. Jadi boleh silakan karena sih kan melintas yang di sebelum naik jembatan Ganevo belok ke kiri, lurus saja nanti ada mentok di perlintasan rel, ada dua perlintasan rel kan, yang satu yang ke arah Surabaya ke arah Gubuk, yang satunya ke arah Kedung Jati. Nah, nanti ada dua lewat dua kali perlintasan rel. Kemudian
1: Pak Sukadi.
6: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore Pak Sukadi.
6: Jam 17.03 tanjakan Gombel sudah lancar. Ketersendatan terjadi di Patung Diponegoro sampai pertigaan Bukit Sari. Terima kasih.
0: Okay, baik. Terima kasih informasinya Pak Sukadi. Jadi Pak Sukadi melintas tadi jam 17.03 ya, melintas di Tanjakan Gombel lalu lintasnya lancar. Sekarang TL Patung di Diponegoro arah ke Banyumanik sekarang numpuk di situ. Kemudian
1: Pak Aris Trianda dari Semarang ke Karangawen, rute gimana ya? Laka truk yang di Meranggen apakah sudah selesai?
0: Belum selesai, cuman memang pendek saja kalau yang dari arah Semarang. Pas di atas jembatan rel Ganevo itu atau flyover Ganevo aja untuk ketersendatannya. Sampai mana? Sampai pas di lokasinya atau pas pertemuan jalur atas sama yang bawah, yang jalur lama itu. Pas turun dari Ganevo arah ke timur. Nah di situ aja sih pendek saja. Yang panjang yang dari arah Gubuk atau dari arah Purwodadi. Kalau nggak ingin kena ketersendatan, Pasar Meranggen belok ke kiri sebelumnya itu. Kemudian lewat ini aja, lewat Gading, lewat Tumpi, tembusan Karang Awen. Kemudian
1: Ibu Heni Novi, mohon informasi jalur saya dari KIC ke Salatiga sore ini bagaimana ya kondisinya?
0: Aman, lancar. Kepadatan biasalah di TL Untung Soropati, kemudian TL Untung Soropati Abdurrahman Saleh saja. Masuk tolnya aman lancar untuk di Jatingaleh, pengerjaan jalan di KM 427.
1: Ya, 427.
0: Nah, kadang orang-orang itu bingung kalau sudah lewat jalur tol ABC. Loh, kok habis dari arah Kali Kangkung kok sudah 424, 422, 424, 427. Nanti balik lagi loh di Banyumanik kok ada 427 lagi ya? Nah, bingung. Nah, kadang gitu. Tapi ini lancar untuk di Jatingaleh untuk pengerjaan tol jalur arah ke Gemsari, arah ke Tembalang lancar, hanya melambat sedikit saja. Tanjakan tol Tembalang juga lancar. Kemudian kalau mau lihat Banyumanik, pengerjaan sambungan jembatan Banyumanik 2 ini masih belum selesai, masih berlangsung dan lalu lintasnya lancar, hanya melambat sedikit saja. Sampai dengan eksit tol Bawen lanjut menuju ke arah Salatiga lancar. Kemudian
1: Pak Dwi Wijatmoko.
7: Selamat sore, Mas Yuli. Mbak
0: Selamat Gita. Sore.
7: Perjalanan dari Durian ya, biasa. Ke Krak, Krak, Krak, Jahanumat.
0: Oke.
7: Ini saya masih ngantri di TL ada. Untuk di depan seperti apa jalur saya? Apakah ada ketersendatan atau lancar-lancar saja?
0: Lancar sih.
7: Yang lepas Hanuman ke arah kota itu Thomas Yuli tadi pagi itu ada truk patah as, truknya kubur di depan toko perangkat hardware itu loh ya. Nah di situ tadi pagi di lajur sebelah kiri mepet jane, cuman karena dia yang dari lajur kiri itu pada goyang ke kanan, makanya yang belakang-belakang itu jadi tersendat. Begitu. Setelah itu sih harusnya lancar sih. Jadi okay. Dari tadi pagi belum teratasi itu mungkin.
0: Iya mungkin ini gara-gara
7: Mbak kereta ini manut wey. Kalau tambah gak serem lagi tambah KBA mbak. Jadinya hiu-ba.
1: Itu ciluba.
0: Melu-melu. Bagus yuhu lah. Yuhu. Kereta lewat saya. Yuhu. Ya yeah, di sekitaran Informa itu yang mogok itu ya truknya karena sih patah as sejak tadi pagi, ternyata masih kemungkinan gara-garanya itu karena posisinya pas simpul ketersendatannya ada di sekitaran depan Informa Kerapia arah ke Kali Banteng. Padat merayap arah-arah masuk kota Semarang masih berlangsung. Untuk jalur Anda masih cukup lancar turun sampai dengan kota Semarang dari arah Banyumanik, kemudian Gombel Lama, kemudian saya bingung kalau bilang Gombel. Ya turun Gombel, kemudian Jatingaleh, kemudian Kaliwiru, Sultan Agung, Lancar Jaya, bahkan sampai dengan Taman Diponegoro ini lancar. Di Legend S. Parman juga lancar, Gajah Mungkur turun sampai dengan Rumah Sakit Karyadi tidak ada kepadatan. Kepadatan hanya di TL Kaligarang biasa mulai SPBU, setelah itu sih aman lancar sampai dengan Pamularsi, sampai dengan Kalibanteng antrian dari arah Pamularsi TL-nya juga normal saja. Untuk jalur Siliwangi kepadatan hanya ya aman lah sampai dengan Hanomannya aman lancar, hanya TL Kerapia saja yang antriannya agak arah ke barat. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
8: 17.02 sudah lepas dari checkpoint Trengguli. Untuk PL Trengguli posisi ramai lancar.
0: Oke. Okay.
8: Baik, 17.15 sudah lepas dari lingkar Demak. Untuk lingkar Demak sampai lingkar Demak ramai lancar. Los.
0: Dol. Oke, okay, terima kasih. Masih lancar juga sampai dengan Sayung untuk sore hampir petang ini lancar jaya, tidak ada ketersendatan, bahkan batas Demak juga lancar juga. Bahkan sampai bawah jembatan tol Kaligawe mengarah ke Yosudarso juga lancar. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Pok, tima idewe lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan

0: Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Penyebaran kuman melalui tangan sering menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, cuci tangan menggunakan sabun adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman dibandingkan hanya dengan memakai air saja. Kebiasaan sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko berbagai penyakit. Berikut adalah langkah mudah mencuci tangan dengan sabun yang benar. Basuh tangan Anda dengan air bersih. Gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, mulai dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, hingga area di bawah kuku. Gosokkan tangan selama 20 detik, bilas tangan dengan air hingga bersih, lalu keringkan. Pentingnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan, sebelum, selama, dan setelah menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menggunakan toilet. Ayo, tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh bagian promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
6: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.
7: Jam 6 petang. Waktu di Rasika.
8: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
9: Sekitar 8.500 ex-pekerja Sritex masih menunggu pembayaran pesangon dan THR yang belum diterima sejak PHK. Harapan baru muncul setelah tim Danantara melakukan survei aset ex-Sritex pada Sabtu lalu. Tim advokasi DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Jawa Tengah, Mahasin Rahman, mengatakan survei tersebut diduga berkaitan dengan rencana pengambil alihan atau pembelian aset perusahaan. Menurutnya, penjualan aset menjadi salah satu peluang untuk menyelesaikan kewajiban pengumuman kepada pekerja. Total pesangon dan THR yang ditunggu diperkirakan mencapai Rp248 miliar rupiah. Setelah hampir 2 tahun menunggu, SPSI berharap survei Danantara berlanjut ke langkah konkret agar hak ribuan ex-pekerja Sritex segera terbayarkan. Sekitar 36 ribu pekerja informal di Jawa Tengah mendesak DPRD Jawa Tengah segera mengesahkan Perda Perlindungan Pekerja Informal. Ketua FSPTI SPSI Jawa Tengah Gideon Suwartoyo mengatakan para pekerja tersebut sudah tercatat di Disnaker Trans Jawa Tengah, namun di lapangan masih kerap dianggap liar dan belum memiliki kepastian hukum. Menurut Gideon, perda dibutuhkan untuk melindungi berbagai pekerja informal, mulai ojek, sopir, buruh gendong, hingga tenaga bongkar muat. Mereka berharap aturan itu memberikan pengakuan dan kepastian hukum, termasuk saat terjadi perselisihan atau masalah di lapangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
8: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
10: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
11: Baik guru.
10: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
12: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
10: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh guru.
10: Kamu kenapa?
11: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
13: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
1: Kok timai dhewe lah rewange rendi Mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya Mbak Siti.
2: Mbak Sitine loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
14: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
15: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izhaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan kepemimpinan. Selamat mengikuti.

urip penguripan kawulolan panjenengan ing dalem ngayom wonten ing sak ngandhapipun pemimpin saha kepemimpinanipun pemimpin kawula lan panjenengan. Mirsani dhateng dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an saking panjenenganipun sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an nyifati dhateng kewontenanipun para ulama ingkang pundi para ulama ingkang kagungan sifat kala wau bakal dipun manjingaken wonten ing sak lebetipun nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pinaringan selamat nggih. Pinaringan dipun naungi, dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala. Ala niyatikum wa ikhlasikum wa sidqikum wa ulwi himmatikum fa adkhilna ma'akum amin ya rabbal alamin. Dawuhipun Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an inna minal ulama man yakhzanu ilmah ولا يحب أن يوجد عند غيره. Enten para alim ulama niku napa? Ilmune niku disimpen mawon. Mboten ditokno-tokno niku enten. Maksudnya niku napa? Piyambakipun niku mboten remen mek ilmu niki ngantos dicepeng tiang lintu niki gitu. Duh, kadang-kadang mboten enten ngeten niku mboten diniati ingkang dipun niati napa kadang-kadang niku ngerasa ilmu ki iku wong kono gak duwe aku sing duwe. Engko tak tokno. Mek wis tak tokno wong liya dadi ngakoni karo ilmuku. Malah kadang-kadang niku enten. Nggih, tiyang niku napa? Mundut pembicara minangka pemungkas. Tak enten ta? Nggih ta? Pun disiap-siapno ilmune. Nggih, mboten kenyono-nyono ilmu niku napa dipun dawuhaken dening tiyang lintu. Ngerasa gelo atine. Lho tibane wis diomongno. Lah kentekan bahan aku mek ngene carane. Enten sing ngeten niku enten dadekno gelo niku. Nggih. Niki jenenge napa? Wong duwe ilmu-ilmu konsep. Kita hitam di atas putih, mek wis entek konsepe grabakan. Niki enten apa mboten wong enten niku? Niki cocok dawuhipun Ba'du Sufiyah. Dawuh napa Ba'du Sufiyah? Al-alim tahta ma yaqul wal 'arif fawqa ma yaqul. Mek wong iku ilmune ilmu konsep. Kita ilmune niku napa sak ngisore sing diomongno. Jangan-jangan cuma pinter ngomong tapi awake dhewe gak iso berangkat atau ilmune niku sak jane niku sak ngisore niku. Nggih.
Tapi wal arif fauqa ma yaqul, mek uang niku makrifat teng Gusti Allah. Napa elmune niku napa sak ngisore apa sing diomong, sing diomong no, mboten kakean ngomong, mboten kakean macem-macem, mboten kakean niku-niku, malah sing kata niku napa akeh sing disimpen ana jerone atine tinimbang napa sing dibu sing dibuka. Mergo napa? Duwe kesadaran. Kira-kira manfaat enggak ilmu iki dibuka? Kira-kira ketrimo enggak ilmu iki dibuka? Kira-kira ndadekno kebuka pitutur ati apa enggak? Lah, mboten entek ilmune wong arif niku napa? Mergo ilmune liwat ro, liwat rasa. Wong seneng niku mboten enteke. Nggih, wong ketemu wong sing dicintai, ketemu sak jam, crito niku iso sedina kok. Nggih napa mboten? Saman takokno, oleh ndi kon ilmu kaya ngono ku oleh ndi? Ngaji teko ndi kon niku? Nerangno tentang cinta sing kaya ngono, wong ketemu sak jam kok rong dina gak entek-entek, gak trimo gak entek-entek, kok gak ngantuk-ngantuk, kon gak pegel-pegel. Iki ana apa iki lho, niki sing perlu ditakokno. Tuan ya, uang alim ulama sing duwe napa sifat sing koyok ngeten iku napa dipun dawaken fadha ka fid darkil awal minan nar, besok bakal dilebokno neraka sing tingkatan awal. Ya napa kira-kira? Hen? Cocok medit-medit karo ilmu niku nggih ta. Nggih pun monggo padha senenge ngeten nggih ta. Lajeng ingkang nomor kalih nggih. Enten ulama niku napa? Yakunu fi ilmihi kasultan in rudda alaihi ghadiba. Enten wong alim wong kiai niku napa? Ing dalam awake aweh ilmu, ing dalam awake aweh suatu keputusan niku nopo, ngelunggukno awake niku nopo, minangka koyok pemimpin koyok rojo. Gitu. Pun mboten mikir nopo-nopo, sing penting iki, sing bener. Kon trimo gak trimo iki. Mboten yai, niki enten dawuh ngeten-ngeten yai, iku gak patek sah. Iku sing paling kuat. Niki kathah napa mboten? Nggih? Lah, mek sampe mboten diterima ilmune niku, nggih ta? Wong dekne nglunggukno kaya raja, ghadiba alaih, dadi murang-muring. Nggih ta? Kon niku apa dadi apa? Kuwi ambek kiai gurumu lang kaya ngono. Lah niki lho. Ngeta kiai wong alim sing koyok ngeten niku napa dipun dawaken fadha ka fisani, besok mlebu neraka sing kelas loro. Dan apa kira-kira? Nen? Niki lho, ilmune mboten dadekno nuntun, mboten dadekno ya apa iso ketrima, mboten pokoke pokok iki bener. Nggih tak pancen wong rasa bener niku pun ta. Wis jelas nggih mboten krasa awake napa. Minangka wong sewenang-wen sing wenang-wenang kok gak gelem ya wis iki. Besok manggon wonten ing neraka sing nomor loro. Nen, jangan apa kira-kira kata napa mboten niki? Nen, nen, nen. Terus sinten zaman kata niku? Kita, sing weruh niku duduk kiai nih, nek kiai nih niku wahum la yasurun mboten ngeroso. Nggih, uang sing nok ngisor niki lho. Nggih napa mboten? Men gawane pawakan teng ngisor niki ngeroso. Nggih ta? Pun. Nomor tiga, enten wong alim ulama niku napa? Ya ja'ala ilmah
wa ghara'i bi hadisih li ahli syarafi wal mal. Enten uang alim, uang kiai niku napa barang ngedepi uang sing mulya, ngedepi uang sing duwe kedudukan, ngedepi karo uang sing suge, cek pinter ya oleh ngomong, cek aluse, cek genai, cek indai, cek isoe. Nggih. Tapi barangnya depi sapa dane, ngomongnya cuma kalimah rong kalimah wis manut mari. Wis pokok iki tak perintah lakonono, ojo takon-takon. Tapi barangnya depi mbek wong sing duwe kedudukan, wong sing soge, cek aluse. Sugeng anu Pak Haji, nggih Masya Allah, kangen kula kali sampean, mbleh gedes to. Nggih ta. Lho niki lho, ah. Niki kira-kira tambah akeh napa mboten niki? Nggih. Niki lho. Cek meseme mek karo wong ngono, barang karo wong sak ngisore, seakan-akan lambe niku gedaten saka black. Nggih ta? Sing kaya ngeten niku napa? Besok bakal manggon napa? Wonten ing neraka sing nomor telu. Nen? Daftar napa mboten? Monggo sik kosong kok niki. Nen? Ninggal ya? Lajeng napa? Wonten malih napa? Uang alim ulama enten malih uang kiai niku napa? Mayang sibu nafsah lil futya. Nggih. Enten nyumangga no, nyiap no, nawak no. Awak ini ku menduduki pada suatu kedudukan. Aku sing mutus. Aku kok. Sing pengalaman ni ku aku, sing ahli ku aku. Sing tahan bantingan ni ku aku. Ngunu ngunu ojo nawak no. Kita monggo kita lame sampai ditawak no tiba nih awak emotus niku putusane salah utawa bener tapi ngrugek no umat sing pancen umat niku nggak ada hak besok manggon ono neraka sing nomor papat. Ya napa kira-kira? Ya? Lajeng enten malih napa sebagian alim ulama niku napa yatakallam bi kalami ahli kitab. Dita cek senenge, cek iyoe, cek banggae. Gita, mek ngutarak no nopo nopo, kanggo duduk no pinteri, kanggo duduk no pengalamane, kanggo duduk no dekne luas wawasane. Gena apa mboten? Sing digawe contoh-contoh, niki lho. Sing digawe gaya tarik niku nopo? Buat kalami para ulama salafus soleh. Tapi sing digawe kebanggaan niku omongane uang-uang ahlul kitab. Yeah. Niku katah sik zaman-zaman biyen niku katah niku mek sing ngomong masalah ceramah napa mawon mek enggak profesor doktor yen napa mboten mek mboten dokter landes insinyur nggih ta. Mboten payu. Tuman kok biyen ngeten niku. Kok modele kurang asik, kurang membanggakan. Nggih napa mboten? Mongko wong niki napa nulak teng dawuh para ulama-ulama salafus saleh. Nggih ta?
Ing mongko wong niki niki sanes ahline. Cuma minangka wong iso ngomong, oleh iso ngomong niku dadakan mawon, lagi musim, lagi trendy. Nih. Napa wong sing kaya ngeten niku? Kumala wani kaya ngeten niku besok bakal dilebokno dening Gusti Allah wonten ing neraka sing nomor 5. Yeah. Nomor 6 yeah. Wonten wong alim ulama niku napa yattakhidhu ilmah nailan wa dzikran finnas geta oleh dekne niku telek ilmu mek wis dadi wong pinter supaya dadi sebut-sebutane wong supaya kanggo lemane kebanggaane wong. Gitu. Kadang-kadang mboten niat koyo ngeten kadang-kadang. Cuma kadang-kadang enten murite teko niku lho, murite teko. Gitu. Nggih. Nggawa karpe setan niku mboten krasa kiyaine niku. Nggawa karep setan nopo? Matur yai nopo? Mangkin niki wonten kempalan wonten gen kula yai. Wis apa? Nggih kula suwun rawuhipun yai. Dawuhipun kanca-kanca murid-murid niku menawi yai mboten ingkang paring dawuh. Mboten lega yai, mboten remen. Nggih tak pokoke pokok niku kedah yai. Kira-kira mek sampean kali kula dadi kiai di ngeteno. Kira-kira rada bekar titik napa mboten irungin iku. Dan mek mboten yai kula mboten. Ya napa kira-kira niki? Dan ya napa kira-kira? Dan rada bekar di napa-napa niku rada bekar. Jadi pengajianku mau lho boleh ngeten sampean niku. Nggih apa mboten? Halus nggih. Wah, iblis itu halus. Nggih ta? Niku. Pun nggih. Lah wong sing kaya ngeten niku dos pundi? Nggih, wong sing kaya ngeten niku besok bakal mlebu neraka sing nomor 6. Ya ya napa? Dan niku enten nggih sebagian wong alim ulama kiai niku napa yastafizzuhu zahwu wal ujub nggih yastafizzuhu zahwu wal ujub sing luweh menang ayyalibuhu zahwu wal ujub durung apa-apa niku wis sumbar. Terang ngenteni aku kabeh wong-wong iku. Liyane sajane ana kiai, kiai cilik. Nggih ta, mboten krasa. Nggih napa mboten? Nyepelekno gayae utor koyo nggih ta. Kadang-kadang koyo jago tinju niku lho. Nggih ta. Mlakune mawon mboten kelunak guluk, mboten gadah akhlaki koyo malaikat didhawuhi dening Gusti Allah wahfidz janahaka lil mukminin. Mboten. Kabeh ngenteni aku. Kabeh krana aku. Gitu, kok agak terlalu percaya diri. Gitu, kenapa beten? Niki lho, percaya diri niku napa? Sampai ngomong tanpa tawar menawar. Fa in wa'adho anifa. Mek sampai nuturi keras. Gitu, mboten cuma terima keras. Napa wa anifa bil alif tunjuk hidung mek kula kula gendeng nggih ta niki anifa wa anifa
Nggih ta? Keras. Berapi-api. Pokoknya kalau kalian sampai niku mboten kesempatan blas kanggo ambekan. Haram. Nek ngeten niku besok kali Gusti Allah. Waduh. Nggih ta? Dipe awake dhewe tok swarga niku. Kula kali sampean dangkep gamung mboten kantuk kaplingan. Nggih ta? Terus tunjuk hidung wa anifa. Nggih ta? Kalau saya. Nggih lho. Niki lho, wong sing kaya ngeten niku napa? Fadzaka fis-sabi'. Besok bakal manggon neraka sing nomor 7. Ya napa kira-kira? Monggo kula anu, kula aturaken sing kelas tunggal napa kelas 7? Ngen? Niki lho. Niki kuwontenan kula kali panjenengan niku kados sepekaten sak mangke meniki ya. Gede, ojo mane wong bodhoe nggih ta. Sing dadi panutane mawon pun kaya ngeten sak mangke niku. Nggih ta? Kira-kira kula kali panjenengan ngeman napa mboten? Mustine ngeman. Niki lah. Lah, lajeng dos pundi? Lajeng dos pundi dai mengeten? Nggih mboten enten napa-napa. Wong pancen kewonten ingkang kados mekaten kala wau napa? Pancen derek dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa dhaipun Kanjeng Nabi? Bada'al Islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba. Nggih pun ngeten niki wong sak mangke niku. Biyen niku pancen nek agama Islam niku sesuatu yang asing. Sesuatu ingkang mboten terkenal. Nggih napa mboten? Tapi ingin mengenal, wong biyen niku ingin mengenal berbondong-bondong. Nggih ta? Tapi dengan disikapi satu keikhlasan, kesungguhan dateng Gusti Allah. Besok wasaya udu ghoriba. Nggih ta? Bakal balik maneh napa? Jadi asing, sing asing niku napa? Mboten jumlahe, mboten hitungane. Hitungane wong Islam niku tambah akeh. Nggih ta? Cara jumlah, cara syiar, cara kacamata zahir tambah akeh. Nggih napa mboten? Mboten tambah titik, tapi sing jadi asing sing tambah surut niku napane? Ikhlase, estune, berangkate teng Gusti Allah. Teng Gusti Allah niki napa? Setunggalipun tafsir. Niki kula tak takon sakniki. Nggih ta? Tambah akeh napa tambah titik sakniki niki pondok? Lho. Nen. Masjid niku tambah kedik napa tambah kathah? Wong sing wani ngomong, sing iso ngomong tambah kedik napa tambah kathah? Nen. Tambah ka? Lah mek pun ngeten kula takon, kira-kira kula kali sampean sakniki ning ngadepi zaman tambah umek napa tambah mboten umek? Lah kok saged? Niki lho. Lho kata-kata gini ki. Niate, ikhlase, estune sing merosot. Niki lho. Mek cara teng fi hadisin akhir. Nggih. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa sayati 'alan nasi zamanun ulama'uhum fitnah wa hukama'uhum fitnah
Kita besok umatku dari pun Kanjeng Nabi bakal nututi mongso, nututi zaman. Sing di ono ing jero mongso zaman mau ojo mane wong bodone sing kata. Kita ulama ini ku pun dadek novit fitnah. Wa hukama'uhum fitnah. Gitu, uang-uang jagoane, cendikiawane, intelektuale, sing iso macem-macem ahlul hikmah, ya sik tetep dadekno fit. Mek kula ngarteni, kula mboten ngomong salah kali bener mboten. Gitu, lho wong duwe ilmu kok iso gak bener niku mboten mungkin. Gitu. Mesti bener eh. Tak ngeten ta cara husnudzon kula kali panjenengan. Cuma niki kacamata kula kali panjenengan.